0: 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Lili, pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Gimana sejauh ini Abang Kakak aktivitas pagi Sabtu Abang Kakak? Pastinya harus tetap produktif Abang Kakak ya. Mungkin banyak di antara Abang Kakak yang libur ya, tapi bukan berarti itu untuk kita mager, malas gerak, malas olahraga, malas ngapa-ngapain, bahkan malas sarapan. Jangan ya. Untuk Abang Kakak yang lagi sarapan, selamat sarapan aja. Yang lagi beres-beres rumah, lagi olahraga, ya tetap semangat aja melanjutkan dan melakukan aktivitas pagi hari ini bersama Sarli di 88,4 Perempat Medan.
1: Ingin kunyanyikan.
0: Oke, ya Bang Kakak Sarli akan putarkan kali ini dokumenter ya. Kita dengarkan dulu nih ya Bang Kakak, dengan judul Kampung Madras. Abang Kakak pernah nggak sih ke Kampung Madras? Ini salah satu ikon Kota Medan juga ya. Tapi gimana sih sejarahnya? Yuk kita dengarkan. Ini dia dokumenter dengan judul Kampung Madras.
2: Lauri 80,000 ke shoes 80,000 ke. Tera ghar jayenga isme. Tera ghar isme chale jayenga pura. Shoes dekh.
3: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah, warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Matariswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
4: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada Kebun Bekala, Kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang Indian ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan, gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan. Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan, makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila, kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya hari ini, Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Geraha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, Bang, multi etnis, multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju. Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali. Di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo, dan Sikh. Kita lihat Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran, agama, dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
5: Oh, iya.
4: 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
3: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
4: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha aja yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis, pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak banget. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, hari ini dalam sejarah ya, di tanggal 19 September 2026 ini kita memperingati hari apa? Langsung aja yang pertama ada yang namanya Hari Bersih-Bersih Sedunia. Jadi para sukarelawan dan mitra di seluruh dunia ini bersatu untuk membersihkan planet kita dari sampah. Membersihkan sampah dan limbah yang tidak dikelola dengan baik dari pantai, sungai, hutan, dan jalanan kita, Bang Kakak. Gagasan yang mengubah dunia ini dimulai di negara kecil di Eropa Utara, yaitu negara Estonia, pada tahun 2008. 50 ribu orang bersatu untuk membersihkan seluruh negara hanya dalam 5 jam. Didirikan pada tahun 2017 oleh Steve Jewett dan Bill Will go be ya, National Clean Up Day. Ini adalah cara bersih-bersih satu hari terbesar di Amerika Serikat yang memobilisasi 2 juta sukarelawan menyatukan upaya mereka dalam inisiatif kolektif untuk merevitalisasi komunitas mereka. Melalui kemitraan global strategis dengan berbagai organisasi termasuk Hari Bersih-Bersih Dunia dan Hari Bumi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, National Clean Up memobilisasi jutaan orang dengan tujuan utama menyatukan individu dan organisasi untuk mendorong lingkungan luar ruangan yang lebih bersih. Jadi Hari Bersih-Bersih Sedunia adalah aksi sipil satu hari terbesar di masa damai ya, untuk melawan sampah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan krisis pengelolaan sampah global dan dampaknya terhadap lingkungan. Kegiatan bersih-bersih saja tidak akan menyelesaikan krisis ini, tetapi acara-acara ini menciptakan perubahan dalam masyarakat dengan cara satu, mendorong perubahan perilaku individu. Yang kedua, menciptakan kesadaran tentang sampah di sekitar

sekitar kita. Dan yang ketiga adalah mengalihkan perhatian masyarakat sipil dan pemerintah ke krisis ini. Nah, itu dia Bang Kakak ya, hari bersih-bersih sedunia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik, yuk!

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas perempuan. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar di hari bersih-bersih sedunia. Kali ini emang Kakak Sherly mau bertanya nih. Sebelumnya ya, pastinya kita senang kalau berada di lingkungan yang bersih, asri gitu ya. Nggak ada polusi, terus pastinya kita merasa nyaman dan merasa lebih rileks dan lebih sehat pastinya ya, Abang Kakak, untuk diri kita. Nah, untuk menciptakan kondisi yang seperti itu, kita harus rajin bebenah, rajin bersih-bersih ya. Nah, di hari bersih-bersih internasional kali ini, saya mau nanya nih, apa pekerjaan rumah yang paling Abang Kak dan Kakak sukai ya? Untuk membersih-bersih rumah mungkin, gak harus rumah ya, bisa juga kendaraan, bersih-bersih taman, pokoknya pekerjaan rumah ya, yang untuk membereskan, menata, membersihkan, yang paling Abang Kakak sukai. Ada banyak ya. Dan kenapa tuh? Boleh gabung di 061846 3115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Arjuna.
0: Arjuna ku. Oke lah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih. Sudah sarapan?
1: Ya udah pasti belum lah.
0: Kenapa belum?
1: Kemana lagi? Tak ada yang masak.
0: Oh walah, masaklah sendiri. Masak-masak sendiri.
1: Masak sendiri takut.
0: Kenapa takut?
1: Takutlah nanti gantengnya berkurang.
0: Oh Majang, enggak lah. Dinilai dari ini ya, seringnya masak atau tidak gitu.
1: Gimana?
0: Dinilai dari seringnya masak atau enggak ya?
1: Kegantengan tadi? Oh ya iyalah.
0: Oh gitu pula, jadi kalau dia rajin masak enggak ganteng?
1: Lewatan gantengnya.
0: Oh mak, iya. Enggak mau yang lewat-lewat ya.
1: Nanti bahaya nanti.
0: Oke lah, kita lagi ngobrolin soal bersih-bersih nih.
1: Apa itu?
0: Nah, bersih-bersih itu kan identik dengan membereskan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Ada gak sih satu pekerjaan rumah ini, pasti kayaknya yang masak gak termasuk ini, pekerjaan rumah yang paling disukai, kenapa?
1: Ini untuk konsepnya di
0: rumah tangga?
1: Di rumah ya?
0: Iya di rumah, tapi bisa entah misalnya bersihkan kendaraan, pokoknya pekerjaan beberes gitu yang paling disuka itu apa sih?
1: Nah, kalau boleh ke kendaraan, lebih suka ke kendaraan sih.
0: Biasa memang cowok gitu ya.
1: Sambil bersihkan itu, nyantai, sambil nengok-nengok yang lewat, kan gitu.
0: Bersihkan apa namanya kereta?
1: Ya kereta, mobil. Terus kalau di sini musim hujan ya, mobil tuh kalau habis pulang kerja, waduh. Udah kayak kerbau tuh. Ya bisa dibilang satu minggu dua, bahkan sampai tiga kali. Terakhir pilek itu kendaraan.
0: Ada jokesnya nih, kalau misalnya cowok kalau bersihkan kendaraan itu sampai kilat kali ya kan. Tapi kalau dia cuma nyuci piring, kalau nyuci piring itu kayak cuma dibilas-bilas gitu aja, gak disabun.
1: Ya itu tadi, karena memang profesi untuk nyuci piring ini kayak mana gitu ya.
0: Kayak mana tuh?
1: Ya bahasa kayak ini kalau saya pribadi ya. Nah, kalau nyuci piring itu kayaknya enggak banget gitu loh. Kayaknya karena terpaksa banget gitu.
0: Oh, karena enggak ada lagi yang menyuci.
1: Jadi bahasa enaknya tuh adalah sebagai syarat siram-siram betul-betul dah.
0: Ya Allah, padahal tuh alat makan ya, masuk ke mulut gitu ya.
1: Ya itu tadi lah. Kalau untuk kendaraan dia kan yang pasti biar agak menterengnya kan, tengok walaupun nggak baru, wah celok. Sherly pun nengoknya, wih keren banget itu kereta bang, kan gitu.
0: Jadi kayak pengen ngojek aku gitu kan?
1: Nah, dia juga sih, kita juga.
0: Oh, tapi itulah ya kan, kalau yang cewek dia membersihkan peralatan makan tuh telaten kali, sampai kilat, sampai kesat gitu kan. Tapi kalau kereta nggak ngerti pun kayak mana bentuknya udah.
1: Ya mungkin itulah tadi ya kan. Intinya gini aja lah, kalau untuk pekerjaan sebetulnya jauh lebih berat itu kerjaan kaum perempuan.
0: Betul. Tadi kalau mau bilang laki-laki aku mau protes.
1: Kalah. Kalau laki-laki dia mencari nafkah. Ada jam istirahat, ada jam libur. Kalau perempuan itu nggak ada jam libur. Apa pernah hari Minggu mak libur masak, ada nggak?
0: Nggak ada sih.
1: Udah gitu pekerjaan perempuan banyak, cuman nggak nampak. Habis makan piring kotor cuci lagi.
0: Tuh.
1: Habis dicuci kotor lagi. Kasih itu aja pakaian bersih dipakai, kotor cuci bersih.
0: Nggak siap-siap ya kan?
1: Nah, jadi kerjaan pokoknya kalau untuk yang pekerja keras sebetulnya itu kalau menurut saya itu perempuan.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau untuk kaum Adam, apapun jabatannya, jangan sombong, jangan angkuh, jangan nyepelekan perempuan. Kalau nggak ada perempuan, aduh, nggak usah cerita lah. Dunia hampa. Termasuk saya, masa pun males.
0: Mending nggak makan dia ya.
1: Ya paling lah untuk sementara waktu. Mana kawan yang punya bini, nebeng dulu lah.
0: Hey.
1: Nebeng makannya.
0: Oh iya, kan bisa ini pesan aja.
1: Posisinya kalau di sini Sirli, ini di pinggir hutan.
0: Oh hutan.
1: Jangankan dulu Gojek. Ojek yang biasa pun kagak mau masuk.
0: Oh, udah malas duluan ya.
1: Ya udah malas duluan. Kita lewat aja langsung di cancel, belum tentu udah di cancel.
0: Oh gitu.
1: Jadi di sini hanya orang-orang yang berilmu tinggi lah. Boleh juga Sirli kemari.
0: Aduh, enggak lah. Ojek aja enggak mau apalagi aku.
1: Oh, ya, kan demi banggaan.
0: Ah, enggak lah.
1: Nah, intinya kalau saya cuci kendaraan itu. Kalau yang untuk di dalam rumah, piring, pakaian, aduh. Gimana ya?
0: Kayak gitulah. Kayaknya
1: di cancel lah, dicarikan lah, dititip-titipkan tetangga lah itu.
0: Ya Allah. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Oke, makasih Shirley. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marco Bar.
2: Halo, pagi Shirley. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
2: Ada Sinten Mabar.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik ya sama Shirley.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
0: Kamu sudah sarapan?
2: Sudah sarapan, pakai ikan, pakai telur, sambal.
0: Uma, dua lauknya ya?
2: Ya, lauknya ayam sama telur sambal.
0: Ayam apa ikan?
2: Oh, ayam.
0: Oh.
2: Sama telur sambal.
0: Oh, iya. Kamu sekali makan banyak ya? Sekali apa, rangkap gitu ya?
2: Kadang banyak, kadang rangkap. Itu makan kadang dua piring, telur sambal.
0: Uma, ngeri kali. Jadi kalau hari ini udah sarapan tadi jam berapa?
2: Tadi jam 7 sarapannya.
0: Kalau udah sarapan jam 7 tuh nanti makan siangnya jam berapa?
2: Jam 12.
0: Oh, normal lah ianya ya.
2: Normal. Tadi makan pagi.
0: Udah ya. Oke deh, aku lagi ngobrolin tentang bersih-bersih nih.
2: Oh, bersih-bersih.
0: Nah, kalau kamu nih pekerjaan rumah apa tuh yang paling suka dikerjain?
2: Aku gak suka cuci piring.
0: Cuci piring, kenapa tuh?
2: Karena tuh apa? Kita apa karena kita seru dan juga kita kenal sabun tangan kita gitu.
0: Oh seru kalau nyuci piring?
2: Tangan kita bersih aja karena sabun gitu, bersih tangan kita wangi.
0: Nyuci baju kan ke tangan sabun juga?
2: Nyuci baju kita nggak nyuci baju mamanya. Kita cuma nyuci piring doang.
0: Oh, kalau baju mama?
2: Oh, kok cuci piring, sama jemur pakaian, sama lipat pakaian kita. Jangan.
0: Oh, nyuci piring?
2: Metik cabai itu.
0: Metik cabai? Nyuci piring?
2: Sama jemur pakaian.
0: Jemur pakaian?
2: Sama lipat pakaian juga.
0: Lipat pakaian, angkat jemuran? Nyetrika juga enggak?
2: Nyetrika adik.
0: Oh, ada bagi-bagi tugas ya?
2: Ada.
0: Oh gitu.
2: Adik nyapu sore, dia nyapu pagi itu.
0: Oh, Cynthia pagi. Adik nyapu sore.
2: Iya, gitu.
0: Oh gitu. Oke, oke. Nah, tadi kalau dari semua yang dirimu bilang tadi, kalau yang berhubungan dengan air memang cuma nyuci piring ya? Oh, jadi suka gitu ya?
2: Iya, maksudnya sama mana?
0: Kalau aku? Aku paling suka nyuci baju sih.
2: Nyuci baju?
0: Iya, karena bisa sekalian mandi. Jadi lebih bisa, kayak mana bilangnya ya? Bekerjanya itu kayak mana bilangnya? Maksudnya kegiatannya nggak cuma satu gitu. Jadi bisa sekalian siap gitu. Kalau nyuci piring kan dia ya memang nyuci piring aja kan, nggak mungkin sekalian nyuci baju kan di situ. Kan nggak sekalian, kan nggak mungkin sekalian mandi kan kalau nyuci piring. Nah jadi aku suka yang paling aku suka tuh nyuci baju karena bisa sekalian, atau ini juga apa, nyapu. Tapi kalau ngepel ya bisa juga sih, pokoknya bisa sambil dengerin musik aku juga suka. Itu kan bisa yang kayak nyuci piring. Kalau bisa sambil dengerin musik bisa semua pekerjaan ya, masak juga bisa sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, kamu sambil dengerin musik nggak kalau ngerjain ini?
2: Enggak.
0: Oh enggak?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Karena kalau nyapu rumah baru dengerin apa musik-musik di radio gitu.
0: Apa?
2: Kalau nyapu rumah baru dengerin musik-musik di radio gitu.
0: Iya, berarti sambil ngerjain pekerjaan rumah dengerin radio kan?
2: Kalau untuk nyuci piring enggak.
0: Oh, kalau nyapu aja?
2: Kalau nyuci piring enggak dengerin musik itu.
0: Kenapa tuh?
2: Nanti kak jatuh kena basan radio payah.
0: Oh, HP-nya.
2: Jadi kenapa pakai apa dengerin di radio musik-musik gitu, ada di HP.
0: Oh, iya. Ya, radionya jauh kan lah dari tempat cuci piring.
2: Oh, enggak ada itu aslinya, nanti sumur payah.
0: Oh, itu pakai sumur ya?
2: Iya, sumur nih ya.
0: Oh, pakai apa itu? Oke. Karena nimba ya, susah ya.
2: Enggak nimba sih, pakai apa, keran apa gitu, pakai mesin air tuh.
0: Pakai ini, pompa.
2: Pompa air itu.
0: Ya berarti bisa dong, agak jauhin. Kirain pakai sumur.
2: Enggak, kita enggak suka aja gitu lagu sendiri. Nanti takutnya air rusak kan radionya.
0: Oh, jadi kalau nyapu aja ya.
2: Apa dengar radio, kalau jadi enggak dengar radio, enggak dengar musik gitu.
0: Oh, okay. Oke.
2: Mau saya tinggal sama orang tua apa ngekos?
0: Kenapa?
2: Jadi tinggal sama orang tua apa ngekos?
0: Ya di sini, tinggal di sini. Tapi ya aku pulang-pulang juga lah.
2: Oke, kayak ngekos kayak mana gitu ya kayaknya?
0: Enggak ngekos. Ya jatuhnya mirip-mirip ngekos lah.
2: Oh gitu.
0: Kenapa tuh?
2: Gak apa, cuman aja.
0: Gitu lah. Jadi aku kapan aku apa, ya kalau libur pulang gitu.
2: Oh iya.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marco Bar.
1: Halo Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tempat yang sangat luar biasa untuk berbagi kabar hanya di Pro 4 RRI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana?
1: Ada Muhammad Rudi di Garut 2.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Sherly sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Oke ya. Deh, kita lagi ngobrolin soal bersih-bersih nih. Pekerjaan rumah apa sih bersih-bersih yang paling Rudi suka kerjain?
1: Aku biasanya itu ya, sama seperti Kak Cynthia tadi. Aku paling sering itu nyuci piring, Kak Sherly.
0: Oh, paling sering nyuci piring.
1: Ya, lebih sering nyuci piring gitu lah. Karena itu yang aku bisa sih, sebetulnya bisa juga. Cuman kan agak apa kurang suka aja gitu.
0: Kenapa tuh suka?
1: Makanya tiap hari aku cuci piring gitu kan, terutama piring sendiri lah gitu kan. Tempat letak-letaknya kan udah tahu gitu. Tapi kalau piringnya banyak gitu kan agak bingung juga aku apa cara meletakkannya, karena kan setiap rak piring itu kan, setiap barisan-barisan piring itu dia kan beda-beda cara menggantungkannya ya kan. Gak sama, ada yang ditelungkupkan, ada yang diluruskan kan gitu ya kan.
0: Betul.
1: Makanya aku
3: lebih sering itu cuci piring milik sendiri, habis-habis makan itulah kan sering.
0: Oke, dari banyak yang pekerjaan rumah, kenapa paling suka nyuci piring?
3: Ya, cuma nyuci piring gitulah, cuma nyuci piring aja.
0: Biasanya?
3: Oke,
0: sambil dengerin musik nggak sih kalau sambil nyuci piring?
3: Aku enggak, karena radio gitu aku taruh selalu di dalam kamar gitu. Taruh di dalam kamar. Jadi makanya aku on air ini ya di kamar gitu kan, Sirli. Biar apa enggak mengganggu orang gitu lah. Dulu sih, kalau dulu radionya ada, radio besar pakai listrik gitu kan. Di apa, ruang tamu besar itu. Ada CD-nya. Udah rusak. Enggak bisa lagi gitu. Jadi udah diperbaiki pun ya udah diperbaiki suaranya mendeng gitu. Enggak terlalu jelas gitu. Makanya aku pakai ini. Radio pakai baterai.
0: Tapi enggak dipindah-pindahin lagi ya.
3: Ya, enggak bisa dihidupin lagi yang pakai listrik itu. Udah lama kali pun itu.
0: Oke deh. Terima kasih ya sudah bergabung.
3: Oke lah ya, buatnya Kak Sherly, terima kasih banyak. Lagi agak batuk nih sedikit, makanya suaranya agak berat. Oke ya,
0: yo.
3: Mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya yo. Berkah segalanya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar kabar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada Bang Lum Lum di Lubuk Pakam Kak
0: Sherly. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya di sini sehat Kak Sherly.
0: Sehat?
1: Ya, Kak Sherly apa kabar Kak Sherly?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Mendung gak tuh?
1: Sherly, ya.
0: Apa tuh?
1: Malam minggu harus sehat.
0: Ini masih sehat. Nanti agak maghrib, agak pening kepalaku udah.
1: Janganlah.
0: Oh jangan.
1: Jadi kalau datang orang, Kak Sherly sehat gitu, udah dadat gitu loh.
0: Iya, Masya Allah. Aduh, hari malam minggu ya.
1: Iya.
0: Diingatinnya pagi-pagi kayak gini.
1: Karena malam minggu itu udah sangat berarti bagiku loh, Kak.
0: Makasih ya, Bang.
1: Mana bisa diutek kalau Kak Sherly gak bisa. Makasih, mau senyum dia.
0: Iya.
1: Makasih ya Bang, mau senyum dia.
0: Iya, jelas lah. Apa
1: malam minggu menghampiri diriku. Menghampiri diri malam minggu, tiap malam minggu udah menghampiri. Cuman yang ngampiri Kak Sherly belum ada.
0: Belum, iya. Ini cuaca gimana, bagus?
1: Alhamdulillah masih ala lumayan cerah Kak Sherly. Belum cerah-cerah kali lah Kak Sherly.
0: Iya, tonton nanti agak-agak sore hujan ya.
1: Ujung-ujungnya gak enak.
0: Ya Allah.
1: Manglum-lum,
0: manglum-lum. Udah sarapan?
1: Alhamdulillah belum Kak Sherly.
0: Lah kenapa?
1: Bentar lagi. Ya kalau dengan suara Kak Sherly itu lumayan tuh pengganjal sementara.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emangnya aku mengandung karbohidrat?
1: Iya. Tapi soal air barunya terasa lapar lagi Kak Sherly.
0: Ya Allah, Fatamu Organa ya. Bang Lumi.
1: Iya Kak Sherly.
0: Kita lagi ngobrolin soal bersih-bersih nih.
1: Kalau soal bersih-bersih pengalaman awak sampai sekarang ini Kak Sherly sebenarnya mau nyapu Kak Sherly.
0: Nyapu?
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau nyapu kayaknya enak aja berkuar keringat Kak Sherly. Apalagi kalau sore itu nanti dari ruang sama nanti dapur sana dulu. Di ruang ruang sama kamar itu dua, tiga kamar Kak Sherly ya kan. Baru ruang tamu terus sampai apa ada itu senang Kak Sherly.
0: Kayak olahraga gitu ya?
1: Iya, karena kan udah masing-masing, adik nanti yang cuci ini, kalau yang cuci baju gitu kan, mama cuci baju, adik sendiri. Dulunya gini loh Kak, awal mulanya itu memang daripada duduk-duduk aja, kadang kerjaan kalau di rumah, nyapu-nyapu, sampai sekarang udah kebiasaan, kayaknya kalau nggak nyapu kurang enak Kak Sherly, gitu, terbiasa.
0: Awalnya coba-coba ya?
1: Dulunya apa ya? Alah, masa bodoh gitu aja lah, enak-enak gitu kan, sama-sama kok. Sibuk kali ya kan adiknya bantu-bantu, Kak Sherly, jadi awal mulanya jadi kebiasaan Kak Sherly, jadi kalau sering berbicara ya nyapu senangnya.
0: Memang enak juga sih kalau nyapu itu nanti berkeringat baru enak kali mandi kan?
1: Iya mandi itu nanti tunggu apa ya, tunggu kering dulu Kak Sherly kan, baru mandi.
0: Iya.
1: Karena tem Kak Sherly bilang pun kalau nyuci baju enak sambil itu siap mandi, siap dua kerjaan.
0: Betul.
1: Nah jadi kita nggak tambah sekarang lagi. Pak Sherly di rumah pakai itu juga, pakai mesin itu enggak?
0: Enggak.
1: Ah ya udah tempat keluar keringat juga tenaga juga Kak Sherly. Dan bergerak juga ya kan.
0: Betul.
1: Jadi sambil masuk mandi sekalian nanti jadi mandinya dapat pakaian bersih ya kan Kak Sherly.
0: Iya sekalian dia kan.
1: Dapat itu kalau cuci piring enggak mungkin sambil mandi ya.
0: Nah itu dia.
1: Agak lain nanti.
0: Iya, kayak cuman si nyuci baju lah yang bisa sekalian kan?
1: Iya lah Kak Sherly.
0: Kalau misalnya nyuci kendaraan sekalian oke mandi, tapi kan enggak mungkin dia
1: enggak mungkin
0: terbuka di situ.
1: Iya.
0: Ya kan bersabun dia kan nggak mungkin di situ.
1: Iya. Makanya betul Kak Sherly bilang tadi efisien dan sekali mandi dapat dua kerjaan dia.
0: Iya.
1: Kan. Dia mandi pakai pun bersih. Ini kadang-kadang ada sih, tapi di zaman sekarang itu jarang kayak gitu Kak Sherly. Mandi tinggal mandi nyuci paling mamanya itu soalnya kan nggak bisa ya kan kalau bisa kerjain sendiri. Tapi anak-anak era 2000-an kan itu jarang lah itu Kak Sherly.
0: Oh udah enggak ini.
1: Iya aja, banyak yang malas-malas kayak kan kalau anak-anak sekarang. Kan. Makanya kalau kerja yang enak ya, itu paling enak loh nyuci itu pun kalau emang kita mau sambil mandi, siap. Siap mandi jemuri ya kan Kak Sherly.
0: Iya, sekalian kan semua.
1: Apalagi kalau punya kita kan kalau bisa jangan banyak-banyak, ada berapa paket cuci. Kalau udah makin banyak makin capek lah dia kan Kak Sherly.
0: Oh iya, udah gak sanggup laundry aja lah udah. Ampun lah ya kan.
1: Apalagi, atau gak salah orang perantau. Padahal dari Krakatau ke Gatsu.
0: Ih, jangan sampai ku bawa pulang balik kota marah. Oh, kena marah lah aku.
1: Campak. Makanya pasti kerja yang paling enak soal kalau nyuci itu ya kan.
0: Betul.
1: Ya gerak juga coba. Enggak sering enggak pakai masker apa ya. Terus dibur-bur ya gerak juga.
0: Iya kayak olahraga juga.
1: Ya siap mandi, siap nyucinya ya.
0: Betul.
1: Makanya kalau sempat nyuci kendaraan yang siap kendaraan dulu kita lap-lap baru kita mandi ya enggak bisa sekalian kan. Makanya kalau yang hobi tadi kembali itu tadi nyapu bersih-bersih karena nyapu lah Kak Shelly.
0: Nyapu ya kalau cowok.
1: Nanti kalau mau dekat-dekat Ramadan bersih sawang ada kemanaan itu.
0: Bersihin apa?
1: Sawang kalau dari atas apa itu Kak Shelly di atas tank itu sawang-sawang di atas rumah itu loh.
0: Iya.
1: Ya itu sebagian kemanaan itu kalau apa? Kadang-kadang nggak di atas pembersihnya itu wah itu dia tapi itu tadi dikasih mau deh ini apa bersihkan ini sekian 10.000 cepet ya Kak Shelly.
0: Oh iya. Aku pun mau kayak gitu. Tapi memang kalau yang udah mulai dekat lebaran ini nanti ganti-ganti gorden ya kan.
1: Iya.
0: Terus sampai ada loh videonya yang anomali tahun ini apa bersihkan sawang-sawang tuh sampai naik lemari, naik ke manjat dia ke lemari.
1: Iya, kalau pas badannya ringan enggak apa-apa Kak Shelly. Enggak
0: apa-apa
1: bisa.
0: Iya.
1: Cuma kan kurang kerjaan juga sampai naik lemari. Sudah ngeri kali lah itu.
0: Wassalam ya kan kalau roboh ya kan.
1: Ya, sayang lemarinya.
0: Iya pula ya kan, membetulkan awak jadinya. Keluar ya. Keluar duit enggak jadi kasih THR.
1: Iya. Iya bagus kan pakai-pakai kunci apa tangga lah kalau lemari kan kadang-kadang kan enggak apalagi bahan lemari sekarang kan apa
0: rapuh ya.
1: Iya, menang casingnya aja kalau kita tengok.
0: Betul.
1: Ya kan apanya pakai-pakai apa namanya itu formica apa semua tapi kekuatannya kurang enggak Shelly sekarang.
0: Iya.
1: Makanya traffic sekarang kan tipis-tipis loh Kak Shelly. Kayak zaman-zaman mungkin zaman-zaman mama awak dulu oh jati-jati kayu ini ya kan.
0: Betul.
1: Sekarang itu kemarin ini Kak Shelly banyak dimakan bubuk.
0: Iya dia udah yang soft board gitu dia.
1: Nah, beda makanya apalagi nih di depan ini kan ada tempat-tempat tipi, tempat-tempat tinggi Kak Shelly. Wah, tiap sore bubuknya turun di bawah itu.
0: Iya, udah parah. Tiap hari
1: bubukan gitu ya.
0: Ah, kayak gitulah rapuhnya hati cewek-cewek zaman sekarang biasanya ya. Tapi nggak semua.
1: Makanya harus kita kuatkan dengan kekuatan cinta kita Kak Shelly.
0: Betul.
1: Jadi janganlah cewek-cewek itu dikasari. Cewek itu perlu diperhatikan, perlu dimanja. Itu aja lah.
0: Kalau nggak ada pasangan nya belum ada ya manja-manjakan diri sendiri aja lah ya kan kuat-kuatkan lah itu ya
1: harus kalau bisa tepat-tepat pada orangnya lah kalau belum tepat ya janganlah ya kan
0: iya jangan nanti salah casing aja kayak tadi ya kan
1: iya nanti besar walaupun cantik tapi kelakuannya kemana modelnya enggak sayang aduh
0: betul
1: makin Kak Shelly enggak dapat sayang udah campak sama Kak Shelly
0: oh man. Makanya nggak apa-apa malam mingguan aku di sini terus saya kan sampai
1: iya makanya untung dengan penantian yang berharga Kak Shelly
0: iya masya
1: kan?
0: Allah
1: yang soleha ya kan?
0: Amin
1: rajin kerja kan gitu jangan kayak si boy yang udah habis duitnya habis buat tabungan Kak Shelly
0: iya dibawanya lari duitku
1: nah hilang
0: tutup akun Facebook dia kurang ajar memang alamak
1: makanya nggak saya tuh kalau dengar yang itu apa mencerminkan mudahnya seorang wanita tuh dapat rayuan dari cowok begitu sampai transfer sekian juga ya cowoknya hilang ya Allah hati-hati
0: duitnya hilang ya kan cowoknya hilang datangin satu lagi pun ada yang pemain judol kedukun dia kata dukunnya penyerah ya kan
1: iya itu tadi makanya itulah Kak Shelly ya mudah-mudahan penantian berharga lah Kak Shelly ya kan
0: amin. Dapat
1: yang bagus sama Kak Shelly
0: ya amin kan? Ya Allah terima kasih lo ya.
1: Ya pastinya Kak Shelly. Kita saling mendoakan Kak Shelly.
0: Amin.
1: Ya.
0: MC tetap siapa?
1: Oh, ya tetap Kak Shelly nanti.
0: Udah banyak nih orang baru. Tetap siapa MC-nya?
1: Tetap Kak Shelly juga.
0: Tetap
1: lah.
0: Siapa Bang Lumi?
1: Iya lah pastinya tetap Kak Shelly juga.
0: Iya bagus. Oke deh terima kasih Bang Lumi.
1: Kalau Kak Shelly ya.
0: Yo.
1: Kesimpulan tuh kayak nyapu lah kalau bisa bersih Kak Shelly.
0: Ini nanti aku sapu lah nih semua nih.
1: Ya naik kawan nanti. Makasih Kak Shelly.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak. 0816184635115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Untuk abang kakak masih bisa ikut bergabung di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Oke, kita angkat lagi nih. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dan yang terup to date dan terbaru, bukan yang lama.
0: Iya, ada siapa nih?
2: FM.
0: Oke, gimana kabarnya?
2: Baik, kakak.
0: Iya, baik.
2: Udah siapa, kakak?
0: Udah.
2: Pakai apa?
0: Pakai telur tadi.
2: Sama apa?
0: Apa?
2: Sama apa?
0: Telur sama pisang.
2: Pisang apa?
0: Pisang rebus.
2: Telur sama pisang rebus?
0: Mm-mm.
2: Oh, enak tuh.
0: Enak.
2: Paket kena kemarin.
0: Ah, enggak lah. Aku aja kurang.
2: Telurnya diapain?
0: Hmm?
2: Telurnya diapain telurnya?
0: Direbus.
2: Direbus terus?
0: Terus dimakan.
2: Sambal apa?
0: Hmm.
2: Sambal?
0: Pakai saus.
2: Saus. Terus sama pisang rebus?
0: Hmm.
2: Waduh, enak itu.
0: Hmm.
2: Ini mana sini? Paketkan lah.
0: Enggak mau aku paket katnya.
2: Kan basa basi.
0: Nah, aku nggak mau basa basi.
2: Hanya basa basi.
0: Oke, kita lagi ngobrolin soal bersih bersih nih ya. Apa nih yang pekerjaan rumah yang suka dilakuin?
2: Aku sebenarnya suka nyapu.
0: Suka nyapu.
2: Iya.
0: Hmm.
2: Oh iya, aku nyapu. Debu-debu jalanan, sarang
0: tawon,
2: iya,
0: sarang lebah,
2: iya, ya sarang lah gitu lah, sarang lah, terus ini lagi ya, banyak lah, satu ini,
0: oke lah, berarti suka nyapu ya.
2: Iya, terus nyuci, aku juga nyuci.
0: Satu aja yang ku minta, yang paling suka.
2: Ya kakak, ini mama sama aku aja, kakak, mau laku.
0: Kan aku bilang tadi satu aja.
2: Kau jumpa sama aku, gitu kan kakak Selin mau.
0: Berarti sama nyapu ya?
2: Iya, mau aku cubit.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Abang kakak boleh gabung lagi di 0618463115 chat WhatsAppnya 0811614248.

0: mari bercerita dan memberi kabar. Iya. Assalamualaikum, Non Ferdi, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Rani, gimana kabarnya?
0: Sehat selalu Bu Rani.
1: Alhamdulillah, sudah sarapan?
0: Sudah, sarapan kolak lah Bu.
1: Ya Allah, enak kali.
0: Enak?
1: Beli apa buat?
0: Buatlah sendiri Non.
1: Oh, buatnya tadi pagi?
0: Iya, enggak, kemarin.
1: Oh, kemarin.
0: Kalau dikulkan dingin.
1: Masih ada. Oke lah, sehat ya Bu Rani ya.
0: Enak beliin kan bulat gitu kan. Bulat. Masak lama ini kan mau. Apa aja dikasih anak mau aja lah bilangnya kan.
1: Oke deh Bu Rani, kita lagi ngobrolin soal beberes nih atau bersih-bersih ya.
0: Oh ya, apa aja gitu.
1: Nah, kalau Bu Rani ini pekerjaan beberes rumah atau bersih-bersih itu yang paling suka apa tuh? Satu aja.
0: Kalau Bu Rani yang paling yang suka ya nomor satu, rumah tuh harus bersih. Walaupun rumah kita nggak cantik kayak orang, ya kan? Masih biasa-biasa aja. Saya bilang lagu Bu Wambu. Ya, tapi harus bersih gitu.
1: Bu Rani pekerjaan rumahnya apa tuh yang paling suka dikerjain?
0: Ya semua lah Non, tidak ada orang dikerjain, orang yang mengerja bantu lagi, cucu udah tidak ada. Semua lah.
1: Tapi yang paling suka ini memang pekerjaan, tapi aku suka nih ngerjain ini gitu.
0: Rumah, bersih rumah.
1: Bersihin?
0: Iya, bersih rumah suka.
1: Oh, berarti nyapu gitu ya?
0: Nyapu, bersih-bersih gitu lah.
1: Awal pikir Bu Rani paling suka masak.
0: Masak juga suka lah Non. Kalau enggak anak, kalau masak itu number one.
1: Oh iya.
0: Ya, kalau rumah nomor dua lah.
1: Oh, berarti paling suka masak ya?
0: Ya suka masak lah, orang dari kecil Bu Rani udah diajar masak sama orang tua.
1: Apa tuh menu andalannya?
0: Hah?
1: Apa tuh menu andalannya?
0: Menu andalannya kalau sama orang tua dulu ya sukanya gulai Aceh sama rendang. Lah hobinya. Nah, kalau yang dimasak semua mau juga. Yang tapi yang paling suka rendang sama gulai Aceh.
1: Bu Rani bisa masak dari umur berapa tuh?
0: Oh, kelas 3 SD udah disuruh masak,
1: belajar. Oh, iya.
0: Iya. Udah. Awak berat nih orangnya.

0: Kak ni pindah ke Pekanbaru. Mama dah tinggal sama kami aja. Katanya, mama dah tua, nggak usah masak lagi. Suruh pindah kayak saya orang ini kayak mana kasihan juga ya kan. Sudah lah. Kamu nggak terli.
1: Bu Rani tetap mau di situ aja gitu ya?
0: Oh, gitulah.
1: Oke deh, ya nggak apa-apa lah walaupun mungkin jarak memisahkan tapi tetap saling mendoakan ya Bu Ratni.
0: Ya, anak perempuan yang nomor 2 paling kecil di sana, kalau yang di sini yang lahirin Bu Ratni ini di komplek PTP dia kakaknya. Gitu. Kakaknya itu lah yang belanjain Bu Ratni. Nggak belanja lagi, selama nggak ada sisi kan, Bu Ratni nggak lagi belanja lagi.
1: Oh gitu.
0: Jadi, yang kedua tiap apa tiap bulan dikirim belanjaan, nanti ada bisa sama habis, dah datang dia bawa gitu. Namanya orang ada oma ya kan. Diboncengin ketajak kan berdua gitu, ini nggak ada dia udah lagi dan merit ya. Ada juga cucu di itu anak yang bawa-bawa ini ke belanjaan kan, tapi dia kerja perempuan juga. Itulah pos itu ada ini kan. Tak bisa si kakak kerja katanya, ya udahlah.
1: Oh gitu ya.
0: Dia yang bonsinya kan, nanti ikut mamanya, ikut awak kan gitu. Dia yang bawa aja nyupir, soalnya tak bisa dia kerja nanti potong gaji kakak nanti si kita nggak ada. Berarti udah dua kali ke RI.
1: Oh ya.
0: Udahlah, tanya lah sama Rudy sama Rizky.
1: Iya.
0: Mbak Asma coba tanya, kalau nggak percaya. Mbak Tanti, udah pernah jumpa sama mereka. Sama Elda. Elda yang udah pindah, tapi balik lagi katanya udah kemarin, ya kan?
1: Siapa?
0: Elda.
1: Kak Wilda?
0: Kak Wilda. Elda yang dari sini, dari aja udah kemarin katanya, udah pindah. Kak Wilda itu kan udah nggak kerja lagi, kan?
1: Iya.
0: Nah, itu belum kenal. Belum kenal sama Sherly, Najwa. Kami pun nggak jumpa-jumpa itu.
1: Oke, ya.
0: Mas Kiki, Marlon, yang baru-baru belum pernah kepingin kali mau jumpa.
1: Iya, semoga ada waktu nanti ya.
0: Ya, makasih lagi. Waktu ulang tahun Bu Latni, kita anak Bu Latni.
1: Iya. Oke deh.
0: Kawan-kawan itu aja waktunya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ratni.
0: Sama-sama.
1: Oke deh, sudah bergabung Bu Ratni ya. Pukul 8:43 waktu Indonesia Barat untuk abang kakak yang mau gabung di Markobar masih bisa dong pastinya. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita lagi ngobrolin soal pekerjaan rumah tangga yang paling disukai untuk dilakukan sama abang kakak ya. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah-basah.
1: Aduh,
0: sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah-basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong, ya Allah. Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

8,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, Markobar harus berakhir ya, tapi jangan khawatir kalau abang kakak gak sempat bergabung, besok juga ada lagi karena Markobar hadir setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke segmen selanjutnya, Ragam Irama Budaya Nusantara. Nantinya selama 1 jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan bagikan informasi dari pariwisata. Cocok nemenin weekend abang kakak ya kan? Jadi tungguin informasi dan ya info-infonya abang kakak ya, tetap di 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Beranjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala. Namun pemaknaannya, artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggiran dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
3: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi. Dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
3: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: kagak bahannya nih.
1: Menjua-jua, Bang. Abang kai berita nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Ya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana
0: iya.
1: Pokoknya? Iya, kita mainkan dulu mus. Baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada
1: iya.
0: Kan, nih? Karena mengisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: kak Bang Nene.
1: Mencuacu abah. Ah. Abang Kai berita nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana
0: iya.
1: Cowoknya? Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada iya. Kan, Nek? Ah. Karena mengalih saya berbalas pantun begitu rasa Melayu lama. Ah. Sajian musik beserta pantun bersama ah. Lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.
0: Iya.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Saatnya Sally bagi informasi mengenai tempat liburan di Meras lagi ya Bang Kakak. Langsung aja yang pertama ada Air Terjun Sikulikap. Ini berada di Desa Dolu, kawasan Sibulangit, dan menjadi salah satu air terjun paling spektakuler di sekitar Meras lagi. Airnya jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter di tengah lebatnya hutan hujan tropis, menciptakan suasana yang terasa jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai air terjun ini, wisatawan perlu berjalan kaki sekitar 15 menit menyusuri jalur setapak yang rindang dan menyegarkan. Pengalaman trekking singkat ini justru menjadi bagian dari daya tarik yang membuat kunjungan terasa semakin berkesan. Lanjut pemandian air panas di debu-debu ya. Ini berlokasi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Sumber air panasnya mengandung belerang atau sulfur hingga 16% yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan kulit dan relaksasi otot. Ini saya udah pernah kemarin nih. Terus selanjutnya ini juga udah pernah ya, Air Terjun Dua Warna. Nah, ini berada di Sibulangit ya, mendapatkannya namanya dari fenomena alam yang langka. Perpaduan gradasi warna biru muda dan putih pada aliran airnya ini berasal dari perbedaan suhu dan kandungan mineral alami. Terletak di ketinggian 1270 meter di atas permukaan laut, air terjun ini dikelilingi vegetasi tropis yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah. Itu dia informasinya Bang Kakak. Kita balik ke lagu-lagu, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu dokumenter ya Abang Kakak. Membedah Rasidah, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, kue ini bahkan tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda. Seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner. Nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari...
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di langkat atau di asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacau 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih, menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya, terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu

0: protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesayapannya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya, kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu, udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya bagaimana cara?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan emas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang
2: udah buka cabang di depan.

0: Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kuih rasidah. Nah, iya ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah tapi tepur banda, dangai, ya kuih-kuih itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat, tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali atau dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan, bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi sayang. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah apa namanya? Kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, ya sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan, begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan.
2: 88,4 Perumat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya saya pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan nantinya bakal ada Bang Kiki yang akan menemani Abang Kakak semuanya. Jadi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Apa kerja nak kau diati kau nyaya?
1: Togel, apa kerja diati tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar? Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu.

Iya, mengawali pukul 11 tadi ya, mendengar lagu Sarjana Erek-Erek ya, dari Tapteng Sibolga ya. Menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini, saya Kiki Koswara menemani Anda. Gimana kabarnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Denaka, dan mudah-mudahan insya Allah ya, di siang hari ini sesuatu ya. Hari yang menyenangkan bagi Anda ataupun kita semua ya, Bang Danaka, diberkahi dengan limpahan kesehatan, karena itu yang paling utama juga ya. Kalau kita tidak sehat, sakit-sakitan, apa yang bisa kita lakukan ya selain berdoa gitu ya. Makanya selagi sehat kita juga tetap ingat dengan prioritas kita ya, ingat dengan doa-doa yang apa kita panjatkan begitu, Bang Danaka. Nah, hari ini di Etalase 884 ya, tentu kita akan hadirkan beragam informasi UMKM. Nah, kita sajikan untuk Anda selama lebih kurang hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari ini mengenai UMKM berbasis kearifan lokal di Sumatera Utara. Tentu banyak ya potensi sumut melimpah dengan bentangan alamnya yang indah ya, dengan sumber daya alamnya yang begitu memukau, dan ini menjadi poin penting ya untuk keberlangsungan ekosistem terus juga UMKM ya. Di antaranya Anda bisa melipir ke beberapa tempat ya, jika Anda penasaran dengan beragam hasta karya UMKM khas dari Sumut ya, Bang Denaka. Di antaranya adalah songket batu bara. Tenun songket batu bara ini merupakan kain tradisional khas Kabupaten Batubara yang memiliki motif dan teknik pembuatan unik ya, serta menjadi buruan pencinta busana tradisional. Jadi ke Batubara tidak salahnya untuk Anda membeli oleh-oleh berupa tenun songket batubara. Nah, jika Anda ke daerah Tomok ya, daerah Samosir dan sekitarnya, Anda juga bisa melihat bagaimana tentang pembuatan kain ulos, Abang Danaka. Jadi kerajinan tenun kain ulos ini banyak dikreasikan menjadi pakaian ya, aksesoris, hingga cenderamata modern yang bisa Anda beli juga melalui online misalnya, atau ketika Anda ke Samosir tidak ada salahnya juga untuk memborong kain ulos ya, dengan tentunya kreativitas dari para pembuatnya ya. Sekarang ini tidak hanya sekedar kain ya, bisa lebih casual, bisa lebih beragam bentuk dan motif ya yang bisa Anda pilih. Terus juga nanti kita akan hadirkan juga beragam informasi mengenai ragam UMKM berbasis kearifan lokal di Sumut ya, sambil juga mendengarkan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala. Namun pemaknaannya, artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini, Pak.

0: Sarah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Mbak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Pak, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi. Dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Baik, kembali selamat siang Abang Nedaka di kesempatan hari ini ya. Ini jam berapa nih? 11.44 ya. Yang ingin makan siang boleh. Yang ingin mencari beragam oleh-oleh khas dari Sumut juga silakan ya. Ketika Anda ke Sumatera Utara, nah ini ada juga beragam oleh-oleh yaitu manisan ya Abang Nedaka. Nah ini masih berbasis UMKM lokal ya. Manisan halua tradisional ini bisa menjadi pilihan Anda ya. Industri rumah tangga khas Melayu seperti misalnya di Binjai, di Langkat begitu. Ada juga yang memproduksi manisan tradisional dari bahan lokal yang tentunya banyak ya. Dari mulai pepaya dibikin manisan begitu ya. Terus juga pokoknya banyak ya. Dari beragam buah-buahan dibuat untuk menjadi halwa ya, manisan tradisional khas Melayu. Berikutnya untuk UMKM berbasis fashion, nah ini bisa juga Anda searching ya atau cari mengenai UMKM yang berbahan atau memanfaatkan dedaunan serta pewarna alami lokal untuk membatik pada kain dan kulit yang tentunya ramah lingkungan. Yang lainnya Anda juga bisa melipir ke berbagai tempat di Medan. Ini saya pernah juga ada kawan saya yang menjual gula aren lokal ya. Jadi ini merupakan komoditas khas di dataran tinggi Sumut seperti mandailing dan karo yang diolah menjadi UMKM lokal dengan kemasan bernilai jual tinggi hingga pasar global. Nah, jadi Anda jalan-jalan sambil juga searching beragam produk yang ada di Sumut begitu ya, untuk membantu tentunya ekonomi dan juga peluang ya, peluang usaha dari para praktisi UMKM ini. Baik, untuk Anda selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, kembali untuk Anda di siang hari ini ya, lagu-lagu yang kita hadirkan lebih semangat lagi. Walaupun hari dang ya, Medan. Kita hadirkan untuk Anda lagu dari Roy Purba ya. Awas pelor, pelakor gitu Abang Nedaka. Nah, ini lagunya memang agak ngebit-ngebit gini ya, tapi dijamin ya, enak ya lagu daerah nih. Dari Roy Purba, artisnya Kota Medan ya. Selamat mendengarkan untuk Anda, Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik abang rekan, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di sesi berikutnya, informasi dan musik kita hadirkan untuk Anda. Dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara. Kita akan hadirkan kembali beragam informasi menarik lainnya ya. Di sesi berikutnya selepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Dana khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Engkau ku cinta, gadis Melayu.
1: Gadis Melayu ya, lagu atau single dari Reza Zakaria, Abang Danaka. Jadi begitu cantiknya gadis Melayu, siapapun terpikat ya. Tapi Anda terpikat gak sih kalau misalnya Anda mengikuti lomba dayung ya di Queensland sana, Queensland di mana ya, di Australia kalau nggak salah ya. Yang menjadi uniknya, Anda bisa mengikuti Olimpiade 2032 dengan mengikuti lomba dayung, tapi lokasinya di sungai yang dihuni oleh nenek-nenek buaya. Jadi ini informasi dari beberapa laman ya, mengenai sebuah sungai yang menjadi habitat sekitar 500 buaya air asin. Disetujui untuk menjadi lokasi perlombaan dayung dan kano pada Olimpiade serta Paralimpiade tahun 2032 mendatang ya, di Australia. Nah, lintasan di sungai Fitzroy di Rockhampton, Queensland ini lolos penilaian teknis independen mengenai kesesuaiannya untuk ajang dayung dan kano tingkat Olimpiade. Nah, penilaian tersebut tidak mempertimbangkan buaya, tapi lebih melihat bagaimana lintasan akan berfungsi dalam berbagai kondisi, pola cuaca, ketinggian air, dan resiko banjir, baik pada saat Olimpiade maupun sepanjang periode menjelang ajang itu berlangsung. Nah, penilaian ini dilakukan oleh Otoritas Koordinasi dan Infrastruktur Independen Olimpiade. Mereka menganalisis secara eksternal bahwa sungai Fitzroy selama ini sudah menjadi tempat pelatihan dan kompetisi untuk olahraga di perairan dengan permukaan yang tenang ya. Kalau saya sih ngeri ya, di bawahnya ada buaya ya. Yang pasti para pedayung ini tidak boleh, apa namanya, tidak boleh jatuh. Karena di dalamnya ada buaya, begitu Bang Nenaka ya. Dan ini mudah-mudahan berita hanya menyenangkan aja ya. Maksudnya bukan sebenarnya ya, karena ada banyak resiko mungkin ya, kalau misalnya ada kegiatan Olimpiade mendayung begitu ya, diisi oleh sungai ataupun sungai yang berisi 500 ekor buaya. Anda berminat, tunggu ya tahun 2032.

Baik, lagu Mojang Karawang ya, kita cukupkan dulu untuk Anda. Jalan pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Informasi bahwa kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya beberapa saat lagi ya. Artinya insya Allah untuk kaum muslimin wal muslimat yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya sudah dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah.

sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah buku dan membangun infrastruktur.

Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Iya, 48 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di siang hari ini Abang Dendaka dengan nuansa yang lebih tenang. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda ya Abang Dendaka. Nah, yang makan siang hari ini ya, pilih makanan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan gizi, kebutuhan tubuh kita ya. Karena kalau asal makan aja, untuk hanya enak di mulut tapi gak enak di perut, wah ini berabe ya nanti Abang Dendaka. Nah, tapi ini bukan, ada satu buah yang saya rekomendasikan untuk Anda, tapi bukan untuk sarapan ataupun makan siang ya. Buah ini bisa dikonsumsi kapan aja sih Abang Dendaka. Nah, jadi ada buah yang disebut dengan buah duku ya. Pasti udah gak asing lagi ya Abang Dendaka ya. Buah duku kaya akan kandungan kalium yang lebih besar daripada pisang Ambon ya. Dan kandungan kalium pada buah duku ini dapat menguatkan tulang dan gigi serta menunjang fungsi jantung untuk memompa darah Anda. Jadi selain berbagai nutrisi lainnya seperti protein, karbohidrat, serat, kalsium, dan zat besi, Abang Dendaka. Nah, apa sih manfaat buah duku? Nah, ini saya lansir dari rri.co.id, juga kita petik dari alodokter.com ya. Ternyata buah duku ini mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Jadi ketiga nutrisi ini mampu untuk menambah energi tubuh ya. Selain itu, agar tubuh lebih berenergi, Anda bisa dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat lainnya dan aneka protein lainnya, Bang Dendaka. Bagi Anda yang memiliki masalah berat badan ya, Anda bisa mengontrol kenaikan berat badan dengan mengkonsumsi buah duku, Bang Dendaka. Jadi buah duku ini beraneka manfaat ya, memiliki peran penting dalam mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan. Nah, buah duku juga bermanfaat untuk Anda yang hipertensi ataupun yang mencegah hipertensi ya. Di dalam tubuh, kalium dapat menyeimbangkan kadar garam di dalam tubuh dan mengontrol tekanan darah agar tetap normal. Terus juga manfaat lainnya dapat mengontrol diabetes tipe 2, memperlambat proses penuaan kulit, memperkuat imunitas tubuh, dan mencegah kanker. Itu tadi ya Abang Dendaka, beragam manfaat dari buah duku ya. Belum lagi manfaat lainnya dari buah-buah yang lainnya nih Abang Dendaka. Jadi ini salah satu dari rri.co.id, dan tentunya untuk yang ingin mendapatkan beragam informasi lengkap, boleh silakan Anda ketik rri.co.id.

Lagu dari Bali. Ya, Abang Danaka, dari Agung Wirasute. Aduh, ada ya. Berikutnya kita jalan-jalan ke Jakarta, Lili Suryani almarhumah ya, dengan lagu Jali-Jali yang juga menghantarkan kita ke waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya ada Suara Budaya Nusantara, Abang Danaka, tentunya di acara lokal ya, setiap hari ya, Sabtu dan Minggu ya. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusip. Marhusip adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusip karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusip bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya. Menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusip adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Spotify for yay info.
1: Es krim, es krimnya bu, es krim.
0: Bang, bang, es krim, sini bang.
1: Neng, es krim neng.
0: Iya, masa rendang ah siap bang.
1: Si neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
0: Moka.
1: Moka.
0: Ada nggak?
1: Ada neng, ada.
0: Ah, hmm, enak bener bang. Siapa yang bikin?
1: Ya salah ya neng. Ini turun temurun keluarga saya ya bikin es krim neng.
0: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh neng, siapa ya? Susah banget nanyanya neng.
0: Saya kasih tahu ya bang.
1: Iya iya iya.
0: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu bang.
1: Gile neng, pinter banget, cerdas neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya sih neng, tega.
0: FYI for yay info.

lagu Cirebonan dari Abdul Ajib ya, Kemat Jalan Goyang. Ini mengingatkan saya pernah ke Cirebon ya Bang Danaka, dengan nuansa yang ya mirip-mirip Jogja begitu Bang Danaka, dengan banyak peninggalan ya, banyak budaya, terus juga ada petilasan Sunan Gunung Jati ya, dan hal-hal unik lainnya di Cirebon ya. Kita kembali ke Sumatera Utara nih ya Bang Danaka ya. Saya lansir dari rri.co.id, Disporapar Tanjung Balai yang mengkaji potensi wisata Tanjung Balai di ujung Tanjung ya. Nah, dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kota Tanjung Balai meninjau kawasan balai di ujung Tanjung untuk melihat potensi pengembangan pariwisata. Nah, peninjauan ini dilakukan secara Disporapar Dewi dilakukan oleh Kepala Disporapar Dewi Yanti bersama Sekretaris Kepala Bidang Pariwisata dan Jajaran di kawasan tersebut, Abang Danaka. Kepala Disporapar Tanjung Balai Dewi Yanti mengatakan bahwa kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang rekreasi bagi masyarakat dan wisatawan ya. Dan dia menambahkan, selain itu balai di ujung Tanjung ini berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai lokasi swafoto dan ruang kreativitas bagi generasi muda, Abang Danaka. Pihaknya juga mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran dengan mengembangkan potensi pariwisata. Dan tentunya menurut Dewi, balai di ujung Tanjung ini menjadi salah satu kawasan yang dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan sekaligus memperkuat identitas pariwisata Kota Tanjung Balai. Dan ia juga berharap pengembangan destinasi wisata ini memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas dan kunjungan wisata. Begitu ya. Dapatkan informasi lainnya untuk Abang Danaka melalui laman rri.co.id, berita terverifikasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.

0: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Iya, 41 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ya di siang hari ini. Tadi lagu yang kita nikmati yaitu Tantowi Yahya dengan judulnya Pelupa Kita Sayang. Pelupa Kita Sayang, follow, follow, follow. Artinya sama gak sih? Enggak ya. Baik, di hari ini masih di Suara Budaya Nusantara Bang Dadaka ya. Biasanya kalau di hari-hari biasa kita bergabung bersama Perempat Jakarta ya untuk Sabtu, Minggu ataupun Hari Merah. Nah, spesial nih acara kita hadirkan dari Pro 4 Medan ya atau lokal masing-masing ya Bang Dadaka. Kita hadirkan informasi. Nah, ini masih fresh ya, Pemkab Toba. Oh, ada apa nih? Dari rri.co.id Toba ya. Pemkab Kabupaten Toba mendorong 244 pos bantuan hukum desa dan kelurahan untuk aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan saat ini baru 15 pos bankum tercatat aktif dan 9 diantaranya adalah telah melaporkan kegiatan. Nah, Kepala Badan atau Bagian Hukum Setdakab Toba Lukman J. Siagian mengatakan data tersebut berdasarkan catatan kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan menurutnya tantangan saat ini bukan sekedar membentuk pos bankum tetapi juga memastikan adanya layanan yang benar-benar berjalan. Lukman menyampaikan hal tersebut di kantornya pada Rabu 16 September lalu ya, terkait sosialisasi peningkatan kapasitas pos bantuan hukum desa kelurahan. Kegiatan sebelumnya digelar di Balai Pertemuan Kantor Camat Porsea pada Kamis 10 September lalu. Nah, dan ia menyebutkan pos bankum dibutuhkan karena masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami prosedur maupun hak ketika menghadapi persoalan hukum. Pos bankum diharapkan menjadi tempat memperoleh penjelasan sekaligus mencari penyelesaian awal. Begitu ya, mudah-mudahan bisa apa namanya bermanfaat ya dengan kehadiran pos layanan tersebut Abang dan Aka. Baik, untuk Anda lagu-lagu khas dari Perempat masih kita dengarkan untuk Anda di hari ini ya. Kita ke Aceh deh. Ada siapa ya? Ada Berge biasanya. Ini bohatenya ada bohate 2, bohate 6. Emang beda-beda bohatenya ya. Saya coba deh yang biasa kita dengar ya, bohate kami.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah.
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu

0: jalanannya menurun. Masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
1: Intermezzo.

0: pada bisa kita nonton sadang lah beliuran saya sudah
1: lagu Ampar-ampar Pisang dari Angah ya Bang Nenek, lagu yang di nyanyikan ya, yang menceritakan proses tentang pembuatan makanan khas dari Kalimantan Selatan bernama Rimpi, yaitu olahan pisang yang dijemur ya, namun juga menyimpan makna simbolis dan pesan moral yang mendalam tentang kehidupan manusia gitu ya. Ada yang sudah bergabung nih nampaknya walaupun waktu sebentar nih. Halo, selamat siang.
2: Sampurasun.
1: Rampes. Kok masuk? Iya, iya.
2: Kumaha kabar Kang Kiki, sehat?
1: Alhamdulillah. Ini orang Kendari ya?
2: Mohon.
1: Oh, Kang Iwan?
2: Mohon.
1: Kemana aja?
2: Ada.
1: Di sana makanan khas Kendari apa?
2: Makanan khas di sini kacang mente paling.
1: Oh iya, kacang mente mah iya. Saya juga pernah
2: merasakan.
1: Yang lainnya yang diolah gitu Kendari itu apa sih? Sulawesi Tenggara kan?
2: Kayak manisan terbuat dari pepaya juga bisa.
1: Oh ada, manisan ada. Dibuat dari buah pepaya.
2: Pepaya mentah diparut.
1: Itu bagaimana pengolahannya coba? Bisa
2: buah pepaya diparut. Terus diperes airnya. Supaya kering, setelah itu digoreng sama disangrai lagi gitu ya, kayak dikasih minyak dikit.
1: Dikasih pewarna enggak?
2: Ada warna merah, ada warna kuning, macam-macam warnanya.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa.
1: Untuk manisnya dikasih apa itu?
2: Ya gula lah.
1: Ya tahu, maksudnya gula apa? Gula merah, gula putih, apa misalnya?
2: Gula pasir.
1: Gula pasir gitu ya. Nah, ini si buah pepayanya itu harus yang mengkal atau yang masak begitu?
2: Yang mentah putih.
1: Oh, yang mentah. Oh iya, diperas.
2: Ibaratkan
1: ya.
2: Mau di sayur begitu lah kalau
1: gitunya. Oh, itu banyak dibuat di sana ya?
2: Ah, baru beberapa yang dari usaha begitu, belum banyak.
1: Oke, okay. Wah Kendari ya. Kapan ke Medan nih?
2: Tahu. Belum ada rencana.
1: Selain duit. Iya, pasti lewat RRI lah bisa ya.
2: Lewat RRI paling-paling ngirimin anu aja. Apa? Saya sinonggi.
1: Ngirim salam.
2: Ngirim salak.
1: Iya, ini udah hampir mau ke jam 14 nih lagu-lagu keroncong. Barangkali mau berkirim salam atau apa yang mau disampaikan gitu.
2: Saya kira produk itu masih aktif.
1: Oh, nanti jam 3 lah.
2: Jam 3.
1: Nanti jam 3 ada Nazwa Alia.
2: Nazwa?
1: Iya, tunggu 1 jam ya.
2: Oh, Ben. Sama Mbak Nazwa. Biasanya kan sama si Sally.
1: Iya, Sally juga. Nanti kan giliran gitu.
2: Ada Mbak Sally, terus ada Mbak Lubis, apa siapa namanya itu?
1: Burasma, iya.
2: Asma Lubis kangen lah, walaupun jauh di mata, tapi di telinga dekat banget.
1: Kangen. Udah ibu-ibu dikangenin.
2: Namanya juga pengen mau ibu-ibu mau nenek-nenek, namanya kita kan baku saudara, jadi kangen lah wajar.
1: Oke, nanti disampaikan kangennya ya.
2: Oh iya Kang Kiki, saya mau tanya, kalau makanan dari daerahnya Kang Kiki apa saja selain ini apa? Selain ya makanan tradisional di sini apa saja sekarang?
1: Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada yang halal ataupun yang non halal. Begitu kalau yang non halal ada BPK, ada apa namanya? Banyak di situ ada.
2: Oh, berarti Kang Kiki pernah nyicipi BPK ya?
1: Oh, enggak lah.
2: Jangan-jangan sering makan.
1: Enggak. Aku sih enggak.
2: Ada muslim. Yang halal apa yang halal?
1: Banyak apa ada halua, terus juga bika Ambon misalnya. Ada soto Medan gitu. Ada mie balap, banyak.
2: Tapi di sini sudah ada loh.
1: Apa sih?
2: Mie ayam Medan di sini sudah ada loh.
1: Oh, mie ayam Medan. Memang bedanya apa mie ayam Medan di Pekanbaru di Kendari sana?
2: Ya mungkin beda lah. Mie ayam di ini modelnya kan ada potongan ayamnya kan kecil-kecil.
1: Iya.
2: Kayak pangsit begitu bentuknya.
1: Betul.
2: Cuma dia pedasnya minta ampun.
1: Oh iyalah, sesuai dengan mulutnya orang-orang sini lebih pedas. Suka pedas maksudnya. Kayak mulutnya
2: panggigi pedas.
1: Iya. Oke deh, ini mau kabar berita perempat ya.
2: Buatnya
1: jam 3 tadi, gabung lagi.
2: Buatnya Mbak Sally, buatnya semuanya, buatnya Kak Lubis.
1: Iya.
2: Apa Lubis? Mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.
1: Siap. Terima kasih Kang Iwan di Kendari ya. Yang ingin bergabung di Prodangdut nanti tunggu ya jam 3. Ini kita hadirkan lagu-lagu selama 1 jam ke depan, yaitu Irama Keroncong ya. Nuansa Keroncong akan hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir dari Ikenujana, Mainang, lagu dari Jambi untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau paranak kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak saya, Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Asik juga ya, dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Baik, Irama Keroncong hadir untuk Anda di siang jelang sore hari ini, Abang Nadaka ya. Dan berbicara mengenai musik keroncong, walaupun kekinian, ternyata masih ada juga grup-grup musik keroncong yang merupakan genre musik tradisional Indonesia yang kaya akan sejarah ya dan akulturasi budaya. Nah, musik ini memadukan unsur Portugis, khususnya fado, dengan pengaruh lokal khas Indonesia. Nah, namun sering berjalannya waktu, penikmat musik keroncong mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya apresiasi terhadap musik keroncong yang terjadi di kalangan generasi muda sekarang. Nah, namun demikian ya, tidak ada salahnya ya jika Anda ingin mencoba untuk mendengarkan musik keroncong, untuk menikmati musik keroncong sebagai pemula, disarankan untuk mulai dengan mendengarkan lagu keroncong yang modern ya. Nah, jadi tadi ada grup Remember Entertainment. Ini juga merupakan salah satu grup keroncong modern asal Yogyakarta yang dibentuk oleh Oki Kumala. Dan Oki ini merupakan salah satu musisi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dalam perjalanannya, Remember Entertainment selalu menyajikan lagu-lagu keroncong yang cukup segar. Mereka mampu menyulap lagu-lagu lama menjadi keroncong modern yang bisa dinikmati oleh generasi ke generasi. Gitu. Memang harus ada regenerasi ya. Dan ada hingga kini ada ide kedua wanita inilah keroncong tujuh putri dibentuk. Ini tujuh putri. Waktu ini Remember Entertainment ya. Jadi Remember Entertainment ini menyulap lagu lama menjadi keroncong modern yang bisa dinikmati oleh generasi muda. Terus juga ada grup lainnya yaitu Keroncong Tujuh Putri. Ini merupakan musik genre keroncong masa kini yang berasal dari Bandung. Tujuh wanita ini mampu mengubah image musik keroncong agar dapat dinikmati oleh kawula muda. Nah, Keroncong Tujuh Putri dibentuk oleh Ide Happy Salma yang dibantu oleh kerabatnya Uge. Uge yang saat itu merupakan alumni Universitas Pendidikan Indonesia langsung menghubungi adik kelasnya Marsha dan Lisa. Hingga kemudian dari ide kedua wanita tersebut, Keroncong Tujuh Putri dibentuk. Dalam perjalanannya, Keroncong Tujuh Putri telah melakukan berbagai pertunjukan ya, dan duet oleh musisi keroncong ternama Sundari Sukoco. Begitu ya. Baiklah untuk Anda, lagu-lagu khas dari keroncong masih terdengar untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Baik, kita lanjutkan kembali mengenai generasi muda yang memiliki talenta di musik keroncong, Abang dan Aka. Nah, kalau tadi ada siapa ya? Oke, ada Remember Entertainment ya. Berikutnya ada Keroncong Tujuh Putri ya. Yang ketiga ada Keroncong Simfoni Keroncong Muda. Jadi Simfoni Keroncong Muda ini merupakan komunitas musik keroncong progresif yang berasal dari Yogyakarta ya. Dan grup ini bertujuan melestarikan musik keroncong terutama di kalangan anak muda melalui berbagai pertunjukan orkestra keroncong Pendanaka. Berikutnya ada The Ormas Keroncong. Jadi ini merupakan grup musik keroncong yang modern, dibentuk pada tahun 2017 silam. Pendiri sekaligus penyanyi The Ormas Keroncong yaitu Bella Nadinda kerap mengubah lagu-lagu lawas ke dalam format keroncong segar. Wah, keren ya. Dan tentunya banyak grup-grup keroncong yang masih eksis hingga sekarang, semisal Kokotole ya, dan juga yang lainnya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah. Malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.

Keajaiban buah zaitun. Buah zaitun adalah pohon yang memberikan pelindung dan menghasilkan buah yang lezat. Buah ini telah menjadi bahan pokok dalam masakan Mediterania dan lebih dari sekedar hidangan yang lezat. Dengan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang mengesankan, buah zaitun adalah keajaiban alam yang patut untuk dijelajahi. Berikut adalah sejumlah manfaat kesehatan dari buah zaitun. Yang pertama, buah zaitun mengandung nutrisi yang kaya. Buah zaitun kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin E, vitamin K, besi, dan tembaga. Zaitun juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan flavonoid yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Manfaat buah zaitun lainnya, buah zaitun merupakan sumber lemak yang sehat. Minyak zaitun yang diekstrak dari buah zaitun terkenal karena kandungan lemaknya yang sehat. Sebagian besar, lemak dalam minyak zaitun adalah lemak tunggal tak jenuh, terutama asam oleat yang terkait dengan manfaat kesehatan jantung. Konsumsi minyak zaitun secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Minyak zaitun dapat membantu mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL atau kolesterol baik. Manfaat berikutnya dari buah zaitun adalah antiinflamasi. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Berikutnya, zat-zat antioksidan dan antiinflamasi dalam buah zaitun telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, maka kinerja kognitif akan lebih baik. Ya, yang keenam, manfaat dari buah zaitun yaitu dapat menyokong pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung pengelolaan gula darah, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, manfaat dari buah zaitun yaitu potensi anti kanker. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun, terutama oleuropein, telah menarik perhatian dalam penelitian anti kanker. Beberapa studi menunjukkan potensi zaitun dalam melawan pertumbuhan sel kanker tertentu. Minyak zaitun dikenal karena sifat hidratisasinya yang baik. Penggunaan minyak zaitun pada kulit dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi dari kerusakan lingkungan, dan memberikan nutrisi yang penting. Minyak zaitun dapat merangsang produksi empedu yang mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dapat membantu mencegah konstipasi dan mendukung kesehatan melalui saluran pencernaan. Dengan kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya, buah zaitun berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penting untuk mencatat bahwa manfaat kesehatan dari buah zaitun dapat diperoleh dari konsumsi buahnya ataupun menggunakan minyak zaitun. Namun, seperti halnya dengan semua makanan, kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik adalah dengan memasukkan buah zaitun ke dalam pola makan yang seimbang secara keseluruhan.

Keajaiban minyak esensial untuk rambut. Di tengah kehidupan yang penuh dengan aktivitas yang cepat ini, siapa yang tidak ingin memiliki rambut yang sehat dan berkilau? Nah, kita akan menjelajahi dunia minyak esensial dan bagaimana penggunaannya bisa menjadi rahasia bagi rambut yang cantik dan terawat. Memahami minyak esensial untuk rambut. Minyak esensial adalah ekstrak alami yang sangat terkonsentrasi yang dikenal dengan sifat terapeutiknya. Dengan penggunaan yang benar, minyak esensial bisa membantu mengatasi berbagai masalah rambut, mulai dari kerontokan, kekeringan, serta masalah kulit kepala Anda. Beberapa minyak esensial yang populer untuk rambut, termasuk diantaranya terdapat lavender, rosemary, peppermint, dan minyak pohon teh. Penting untuk selalu memilih minyak esensial berkualitas tinggi untuk hasil terbaik. Di antaranya adalah persiapan penggunaan minyak esensial. Sebelum menggunakan minyak esensial, pastikan rambut Anda bersih dengan mencuci rambut menggunakan sampo yang lembut. Hindari penggunaan kondisioner ataupun produk perawatan rambut yang mengandung bahan kimia keras, karena hal ini bisa menghambat penyerapan minyak esensial. Keringkan rambut dengan handuk hingga kelembapan berkurang dan perhatikan untuk menangani simpul ataupun rambut kusut dengan hati-hati. Berikutnya, melarutkan minyak esensial. Minyak esensial sangat kuat dan tidak boleh digunakan secara langsung pada kulit kepala. Anda hanya perlu mencampurkannya dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, jojoba, ataupun almond. Untuk memastikan penggunaan yang aman, aturan umumnya adalah mencampur 2 hingga 3 tetes minyak esensial dengan 1 sendok makan minyak pembawa. Dengan cara ini, Anda tidak hanya

hanya mencegah potensi iritasi kulit, tetapi juga memastikan minyak esensial merata di seluruh rambut Anda. Adapun cara penggunaan minyak esensial, ada beberapa metode aplikasi minyak esensial tergantung pada jenis rambut dan hasil yang Anda inginkan. Untuk perawatan kulit kepala yang menenangkan, Anda bisa mengoleskan campuran minyak esensial yang sudah diencerkan ke kulit kepala dan perlahan pijat dengan ujung jari Anda. Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan kualitasnya, aplikasikan campuran minyak yang sudah diencerkan ke akar rambut dan pijat dengan gerakan melingkar. Jika Anda memiliki rambut yang kering ataupun rusak, fokuskan pada bagian tengah dan ujung rambut. Dengan lembut, mengoleskan minyak melalui helai-helai rambut Anda. Untuk hasil yang maksimal, biarkan minyak di rambut dan kulit kepala Anda selama minimal 30 menit hingga 1 jam untuk penyerapan. Jika Anda ingin melakukan perawatan intensif, Anda dapat meninggalkan minyak semalaman dengan menggunakan shower cap. Idealnya, Anda sebaiknya menyertakan perawatan dengan minyak esensial ke dalam rutinitas perawatan rambut Anda 1 atau 2 kali dalam seminggu, tergantung pada kondisi rambut Anda. Tips dan perhatian tambahan, pastikan untuk melakukan uji coba kecil sebelum menggunakan minyak esensial baru untuk memeriksa adanya reaksi alergi. Hindari penggunaan minyak esensial di area dekat mata ataupun pada luka terbuka. Ibu hamil dan individu dengan kondisi medis tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan minyak esensial. Simpan minyak esensial dalam botol kaca gelap dan jauh dari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitasnya. Dengan memanfaatkan kekuatan alam dan minyak esensial, Anda dapat merubah rutinitas perawatan rambut Anda dan mencapai rambut yang lebih sehat dan indah. Mulai dari merangsang pertumbuhan rambut hingga meningkatkan tekstur dan mengatasi masalah rambut umum. Minyak esensial adalah kunci rahasia yang sudah lama tersembunyi. Jadi, pelajari seni aplikasi minyak esensial dan temukan perawatan optimal rambut Anda. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat mencapai hasil yang menakjubkan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Asik asik jazz. Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Ya, halo, welcome to Femper Potere Medan Suara Bunda Nusantara. Selamat sore, Mang Nika Kak. Kembali dan juga menemani di Perdangdut. Iya, ini sudah berdering telepon kita. Kita coba angkat dulu nih. Halo, Perdangdut.
3: Makan nasi, makan yahut.
2: Makin yahut. Waalaikumsalam, Umi Sumi.
3: Apa kabarnya di sore hari ini? Mendua yang cantik manis, yang belak-belak.
2: Alhamdulillah sehat, Umi.
3: Amin, nama alamin.
2: Iya, Umi sehat.
3: Sehat, Alhamdulillah. Jauh jangan di sana, Dua.
2: Terik kali pun di sini, Umi.
3: Iya.
2: Iya, di sana hujan.
3: Enggak, sama lah gitu ya kan.
2: Biasanya kalau udah malam baru hujan dia, Umi.
3: Iya, memang benar ya kan.
2: Betul. Oke, lah Umi mau lagu apa, Umi?
3: Lagunya Cinta Karet.
2: Cinta Karet, sebentar ya.
3: Ya.
2: Tanya cari dulu ya.
3: Ya, cari dulu ya. Nanti kalau dapat bungkus ya, cintaku sayangku.
2: Bungkus Cinta Karet boleh.
3: Ada kan?
2: Ada dong, untuk Umi apa yang enggak ada?
3: Iya, itu namanya kan sayang sama Umi Sumi.
2: Bacu.
3: Umi sayang juga sama Najwa, cintaku sayangku.
2: Iya.
3: Semoga selalu ya sayangnya.
2: Amin.
3: Jaga kesehatan nih musim ini nih, batuk pilek.
2: Iya kan? Betul, sakit musim sakit.
3: Iya, banyak juga nih kawan Umi Sumi yang udah opname ya kan. Iya, batuk pilek demam nih ya kan.
2: Iya.
3: Ya udah, makasih waktunya sayangku cintaku.
2: Sama-sama Umi.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
4: Makin asik makin yahut.
2: Assalamualaikum Kak Nazwa. Waalaikumsalam Kak Ririn ya.
4: Iya, apa kabar Kak?
2: Sehat, alhamdulillah. Kak Ririn sehat?
4: Alhamdulillah Kak, sehat. Pokoknya pastinya ceria, bahagia selalu.
2: Bahagia selalu pastinya ya. Kalau Kak Ririn mau lagu apa Kak?
4: Lagunya dari Lesti Kak, Kura-kura dalam perahu Kak.
2: Kura-kura dalam perahu Lesti ya?
4: Iya.
2: Sebentar, mana nih Lesti? Kura-kura dalam perahu, oke boleh.
4: Ada kan? Terima kasih karena jual. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang request lagi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perdangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
2: Makin asik, makin yahut, Cynthia.
4: Iya, benar.
2: Sehat?
4: Sehat baik ya, kawan Azwa.
2: Sehat, alhamdulillah. Halo?
4: Di sini.
2: Kenapa?
4: Gak kenal apa, enggak.
2: Oh iya, Cynthia mau lagu apa, Cynthia?
4: Lagu itu dari Alay, Lolita.
2: Alay?
4: Iya.
2: Alay Lolita boleh. Ada lagunya, nanti aja putarin ya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, abang kakak yang masih mau request Prodangdut ya. Ini udah ada requestan dari penelpon pendengar kita nih. Jadi untuk abang kakak yang mau request lagu dangdut, karena kebetulan juga cuaca di sore hari ini tuh terik ya, tapi gak separah tadi siang sih. Ini udah gak mulai meredup, walaupun redupnya dikit aja. Nah, coba sapa-sapa dulu lah pastinya ya untuk para pendengar abang kakak dimana saja berada ya. Soal juga kesehatan, benar tadi yang dibilang sama Umi Sumi, kalau misalnya sekarang tuh lagi musimnya sakit ya, di sini juga banyak yang sakit. Jadi kita harus jaga stamina tubuh kita dari hal-hal kecil aja. Jaga pola makan, terus pola tidur, terus jangan lupa juga minum air putih yang banyak ya. Jangan kita sepelekan, itu memang sepele ya, cuman air putih gitu, tapi kan manfaatnya luar biasa. Jadi jangan karena air putih itu gampang dicari ya, tapi gak diminum ya. Kadang kayak gitu memang males ya, lebih milih minum kopi. Apalagi Gen Z-Gen Z ini, menyindir diri sendiri. Oke lah ya, abang dan kakak, kita ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada requestan dari Ika di Krakatau nih. Halo Najwa, selamat sore. Ketemu lagi nih, ada Ika katanya. Mau request lagu Alamat Palsu. Selamat tugas sampai tuntas Najwa, bye-bye. Oke, Kak Ika nanti Najwa puterin ya. Terus selanjutnya dari requestan dari siapa lagi nih? Assalamualaikum, Prodangdut. Ya, makin asik makin yahut ya, Najwa jawab nih. Apa nih? Amira di Marelan mau request lagu Bang Jali. Oke, boleh. Terus selanjutnya juga ada dari Yuna di Kapten Muslim. Halo Kak Najwa, selamat sore. Kok Ika lagi nih? Aduh, aku inget si Ika aja ya. Yuna mau request lagunya Awet Muda, karena Yuna pengen kalau nanti udah tua tetap awet muda. Oke lah Yuna ya, atur lah, terserah Yuna, nanti Najwa putarin ya. Ini sudah ada penelpon nih. Halo Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Iwan di Kendari. Ini dengan kakak siapa ya?
2: Ini dengan Najwa nih di sini.
5: Gimana kabarnya Najwa? Sehat?
2: Sehat, bagaimana sehat?
5: Alhamdulillah, lagi kena kanker kak.
2: Ya ampun, ngantong kering.
5: Iya.
2: Semua kayaknya udah kena kanker tanggal-tanggal tua nih ya.
5: Iya.
2: Ya udahlah, Bang Iwan mau lagu apa nih?
5: Roma Irama kayaknya.
2: Roma Irama, apa tuh judulnya?
5: Boleh saja.
2: Boleh saja?
5: Iya.
2: Boleh saja, oke lah. Nanti Najwa puterin ya, Bang Iwan ya.
5: Emang mau ada informasi apa Najwa?
2: Ya, nggak ada. Tapi kan antri, udah banyak yang request nih.
5: Oh, antri.
2: Iya, banyak yang
5: paling request. Saya paling akhir ya ini ya, kayaknya ya.
2: Iya, emang terakhir. Udah banyak nih, ada berapa? 6 lagu.
5: Oh iya, mau titip salam nih buatnya kak. Siapa namanya penyiar-penyiar itu tadi ada Kiki Kuswara kan?
2: Iya.
5: Terus kak, siapa lagi? Nur siapa namanya?
2: Kak Hanum.
5: Lubis?
2: Lubis, mana? Kok Asma?
5: Asma Lubis, maksud saya. Terus, buatnya cewek cantik tuh namanya Sherly.
2: Iya.
5: Sudah menikah, Sherly?
2: Kenapa?
5: Sudah menikah.
2: Kak Sherly?
5: Iya.
2: Belum, seriusin lah.
5: Aduh, jangan dulu lah. Dia kan orang anu masalahnya. Orang berpangkat, masa mau dapat yang non berpangkatnya gak enak lah.
2: Ya ampun.
5: Bukan itu maksud saya. Maksud saya ingin berteman, ingin menjadi bersilaturahmi gitu kan.
2: Ya oke lah.
5: Jadi sahabat. Ngapain juga cari musuh. Kalau musuh lo gampang dicari, tapi kalau sahabat susah dicari.
2: Oke lah Bang Iwan, ini lagunya udah ada nih. Nanti udah cepeterin ya. Halo.
5: Ya, boleh aja, tapi saya gak minta lagunya loh. Nah, tolong puterin lagunya boleh saja.
2: Iya, ada lagunya nanti diputerin ya. Oke.
5: Terus buatnya Mbak Najwa, siapa sih Najwa kan? Mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga.
2: Amin.
5: Kalau sudah rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya yang harus langgeng.
2: Amin.
5: Tapi belum kayaknya.
2: Belum.
5: Masih gadis kayaknya. Mudah-mudahan cepat-cepat jodoh.
2: Iya, amin.
5: Jangan mau kalau sama Kak Kiki Kuswara, karena udah ada istrinya dia. Jangan mau sama dia.
2: Siapa yang mau? Yaudah ya, nanti diputerin ya.
5: Iya, oke. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bang Kakak, Najwa puterin dulu nih ya. Dan pastikan Bang Kakak terus bersama Najwa, karena nanti Najwa menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. We'll be right back.

Zanasi. Halo kakak, saatnya Azan Asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: makin asik, makin yahut.
1: Ya, lalu bagaimana perempuan dari Medan, suara budaya Nusantara masih bersama Najwa pastinya ya, Hamba dan Kakak Perdangdut sore hari ini. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request, pastinya masih bisa bersama Najwa melalui telepon kami atau kirim ke WhatsApp juga boleh ya. Dan nanti juga Najwa menemani Perdangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut. Halo, selamat datang di Perpatah Remedan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya pendengar kakak di Prodangdut ya. Dan ini sudah ada pendengar yang bergabung nih. Halo Prodangdut. Iya, makin yahut. Dengan siapa di mana nih?
1: Pak Acong.
0: Dengan siapa? Pak Acong? Ya. Oh iya, Pak Acong. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat hari ini?
1: Sehat.
0: Iya, sehat. Ya, mau lagu apa nih, Pak?
1: Lagu Masa Bodoh.
0: Masa Bodoh. Sebentar aja cari dulu ya. Masa Bodoh boleh.
1: Nita Paujia.
0: Najwa.
1: Nita Paujia lagu penyanyinya.
0: Oh, ini adanya yang dari Malagata featuring Vita Alivia nih. Vita Alivia, ya. Mau?
1: Nita Paujia enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Kalau gitu tukar aja lah. Gaspol.
0: Gaspol. Gaspol boleh.
1: Iya, Yubi.
0: Iya, betul.
1: Makasih, oh.
0: Yo. Yoi. Oke, ya, Bang Kakak. Yang masih mau bergabung nih satu lagi. Karena kita juga sudah semakin di pengunjung waktu ya. Oke, ini kayaknya penelpon terakhir kita untuk Prodangdut hari ini ya. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik, makin yahoo.
0: Makin yahoo. Siapa di mana ini?
2: Cantik manis gitu loh.
0: Iya, Mbak Cantik manis gitu loh. Malah gua apa, Mbak?
2: Nanya Najwa dulu lah, sehat.
0: Oh iya, Najwa. Sehat.
2: Mantap.
0: Mantap, Mbak sehat.
2: Ya udah lumayan lah. Tadinya iya. Sakit. Udah 3 hari sakit. Nah, tadi udah disuntik, barulah bisa bernyawa lagi.

0: nyawa lagi ya.
1: Aduh, iya. Ngeri kali lah sakit nih memang.
0: Iya, memang musim sakit kita memang ya.
1: Iya, kena hujan. Padahal kan kalau hujan deras enggak pernah sakit, tapi kena pas ngambil kain, udahlah, langsung lah kena hujan rintik-rintik itu sakit langsung.
0: Iya, kena langsung ya.
1: Tapi itulah, syukur alhamdulillah anak saya kan kepala perawat rumah sakit Kolombia, jadi dia yang obati.
0: Mbak, mau lagu apa?
1: Lagu dari Vita Alfia apa aja?
0: Vita Alfia, sebentar ya. Vita Alfia. Vita Alfia ada untuk apa? Bagai ranting yang kering, di mana salahnya?
1: Untuk
0: terus
1: apa? Untuk apa?
0: Boleh, nanti Najwa putarin ya.
1: Oke, buat Najwa. Nanti malam siapa ya yang apa?
0: Ada Hanum Hutesuhut.
1: Ya, buat Najwa, dek sayangku, cinta buah hatiku. Suaranya makin yahut.
0: Makin ya, yahut.
1: Dadah, bye-bye. It's the best.
0: Hey, dadah, bye-bye. Oke. Oke, Bang Kakak, terima kasih ya untuk antusiasnya yang sudah bergabung di Produk Sore hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Nantikan Produk setiap harinya mulai pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

Beb, sampai katumbaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ardu iddan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa bi'is sayyi'ata hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim ala dzalika minasyaidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Suri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari sama kita semua mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, bahwa kajian Mutiara Sore kita pada hari ini adalah tentang amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asara bi yadi ila dari Abdil bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabba ilallah, apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari, saudaraku yang kami muliakan, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala, as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba itu adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya di sini adalah bahwa seseorang itu sholat dia masih di dalam waktu. Jadi kalau kita lihat ya di dalam fikih, bahwa ada beberapa waktu yang ditetapkan yang menjadi hal yang perlu selalu diingat ya oleh kita bagaimana melakukan ibadah sholat tuh. Jadi yang pertama itu adalah sholat yang paling baik itu adalah di mana ketika azan itu dikumandangkan. Artinya ketika masuk waktu azan berkumandang, setelah azan disitulah yang paling terbaik kita melakukan ibadah sholat tadi itu. Ya, di awal mana waktu itu sudah masuk untuk melakukan ibadah sholat. Ya. Jadi bagi orang yang beriman, bahwa sholat ini adalah salah satu amalan yang sangat diutamakan.
2: Ya.
1: Sehingga dia ketika melakukan sholat ini tidak dilama-lamakannya atau ditunda-tundanya. Ya, sehingga dia melakukan ibadah sholat itu di penghujung-penghujung waktu. Ini adalah hal yang perlu kita hindari. Ya. Sehingga kita berupaya ya dengan sekuat tenaga bagaimana supaya kita bisa untuk melakukan ibadah sholat itu harus di awal waktu. Ya. Sehingga ibadah kita itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting bagi kita. Kenapa penting? Karena salat ini adalah sebagai ibadah yang menyangkut, yang mengikat daripada ibadah-ibadah yang lain, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awalu yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti pertama-tama sekali dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Kalau salat kita baik, bagus, ya tak ada yang pernah kita tinggalkan, maka segala amal-amal kita juga menjadi baik. Ibadah puasa kita jadi baik. Ibadah zikir kita jadi baik, ibadah sedekah kita jadi baik, ibadah umrah kita jadi baik, ibadah haji kita baik, ya. Nah, semua ibadah-ibadah itu jadi baik. Ketika kapan? Ketika sholat kita baik. Artinya sholat itu kita lakukan dengan tanpa ada kita tinggalkan. Nah, ini adalah menjadi faktor utama bagi kita dalam rangka untuk bagaimana kita semuanya dapat melaksanakan sholat lima waktu ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat kita kuatkan, ya, jangan kita remehkan atau kita sia-siakan daripada ibadah sholat ini. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting adalah jangan tinggalkan sholat itu saja, ya, jangan tinggalkan sholat. Tak bisa awal waktu, di tengah waktu. Tak bisa di tengah waktu awal karena sibuk, di akhir waktu. Yang penting, jangan tinggalkan sholat. Ya, ini yang menjadi hal yang selalu kita kuatkan. Tapi kalau bisa kita di awal waktu sholat, sangat-sangat baik sekali. Ya. Apalagi kalau kita bisa, sebelum sholat kita sudah siap-siap untuk menanti waktu sholat. Ini sangat baik kali. Ya. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat kita kuatkan. Yang kedua apa? Amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala itu birrul walidain, yaitu berbakti kepada emak dan ayah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang di mana ada emak ayahnya bersama dia. Paling bahagia. Kenapa bahagia? Karena ayahnya dapat memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ada satu seorang sahabat berkata, duka cita ku ya Rasulullah. Kenapa? Duka cita, apakah kau kehilangan uang? Tidak ya Rasulullah, tapi aku kehilangan emak ayah. Ya, kehilangan emak ayah itu adalah duka cita yang sangat besar. Kenapa? Karena tak ada lagi tempatku ya Rasulullah untuk cepat masuk surga. Maka dari itu saudaraku, kepada kitalah yang masih punya emak ayah, berbaktilah kepada emak ayah kita. Sayangilah emak ayah kita tuh. Selagi apa? Selagi dia masih bersama kita.

0: membunuhnya. Allahu Akbar. Ini adalah kedurhakaan yang paling besar sekali. Maka dari itu, ya, kepada saudara-saudaraku yang kita masih punya mak dan ayah kita, berbaktilah kita sekuat mungkin. Nanti kalau sudah tak ada mak ayah kita, baru kita terasa. Baru kita hanya mandang putu mak ayah saja. Meleleh air mata itu. Kenapa? Mengingat dulu. Kenapa dulu masih ada mak ayah, aku tak berbakti kepada mak ayah itu. Sebelum terjadi seperti itu, saudaraku, buatlah sekarang. Ya, tengok-tengok emak ayah awak tu. Kalau tak ada emak awak, tak ada awak. Ya, itu adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbakti, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Terutama siapa? Mak kita. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kucintai? Makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Makmu. Setelah itu ya Rasulullah, ayah. Jadi tiga untuk mak, satu untuk ayah. Maka dari itu saudaraku, sayangi mak kita. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada mak ayah kita, kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah amalan yang paling disenangi Allah, jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya saudaraku, para pendengar RRI, pada kajian Mutiara Suri yang dirahmati Allah ini, mudah-mudahan tiga amalan ini dapat kita lakukan dan insyaallah kita mendapatkan menjadi orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang kita mohon maaf dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya, di saat saudaranya tidak mengetahuinya, adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 200.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Halo, 88,8 FM Permata Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya ya di Medan malam hari ini. Dan nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat kita ada di Raga Mirama Nusantara Manado. Dan karena kita berbicara soal Manado, Najwa mau infoin satu makanan khas dari daerah Manado, yaitu adalah tinutuan atau yang lebih populer dikenal sebagai bubur Manado. Jadi ini tuh adalah makanan khas suku Minahasa di Sulawesi Utara yang terbuat dari campuran beras dan juga aneka sayuran hijau serta umbi-umbian. Berbeda dengan bubur ayam pada umumnya yang menggunakan kuah kaldu daging, tinutuan sendiri murni berbahan dasar nabati dengan kuah yang berasal dari rebusan air dan juga saripati sayuran. Nah, jadi nama tinutuan ini tuh sendiri berasal dari kata dalam bahasa Minahasa yang berarti ditutu atau dicampur atau ditumbuk, dan merujuk pada proses memasaknya di mana semua bahan ini dicampur menjadi satu di dalam wadah besar. Nih, apa kakak pastikan terus bersama Najwa ya, karena masih ada info-info Manado menarik selanjutnya. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Permata FM Suara Budaya Nusantara. Permata FM Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

0: 88,4 MHz.
1: Ya, Bapak Kepala Perpatahan Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya, tidak terasa sudah pengunjung waktu. Najwa menemani kebersamaan hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Ya, udah menemani Kakak dari pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ini ya. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada dan apapun kegiatan kita ya. Hujan deras nih, jalan ke Tosubroto, apalagi malmingan ya. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan pastinya ya. Ini kayaknya pada pending ya, yang mau pacaran di pending karena malming ini hujan. Oke, Abang Kakak, selain ini ada Hanum Mutazud yang menemani malam minggu Abang Kakak yang jomblo-jomblo gak kemana-mana ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang, karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu, karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh. Tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

Dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang malam yang dingin ini ya. Di tempat Abang dan Kakak hujan enggak? Hujan lebat ya. Karena di daerah Gatot Subroto ya, khususnya di daerah RRI Medan ya. Hujan deras, sangat deras ya, luar biasa derasnya ya. Sampai-sampai tadi anginnya itu, airnya itu sampai terbawa angin gitu ya, sampai tempias ya ke depan pintu apa nih, pintu masuknya RRI ya. Kalau misalnya kita dari lobi ha, sampai di situ tuh airnya itu ha tergenang-genang sedikit ya. Mudah-mudahan sih enggak sampai banjir ya, mudah-mudahan cepat surut juga kalaupun sudah mulai becek-becek ya. Karena tadi agak-agak takut-takut juga nih lihat perjalanan tadi. Tapi tadi memang gak kena hujan sih pas di jalan, cuman udah mulai-mulai gerimis-gerimis mengundang ya. Nah buat Abang dan Kakaknya tetap lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya walaupun lagi hujan deras seperti ini ya. Tetap keselamatan itu yang utama ya. Tetap pakai sabuk pengamannya. Jangan kebut-kebutan, tetap harus bersabar ya, karena kita orang Medan ya, walaupun dibilang orang Medan tuh gak sabaran, jangan ya, kita tetap sabar. Akan Anu hadirkan lagu-lagu Tapanuli Tengah ya, sampai 1 jam ke depan, sampai pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dengan beragam informasi mengenai Sibolga juga ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Nur Halimah, Tabue Cinto.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ada 5 rekomendasi tempat wisata di Sibolga yang wajib Abang dan Kakak tahu ya. Karena kita akan bahas tentang wisata-wisata yang menarik ya di Sibolga. Ini salah satunya adalah Pantai Ujung Sibolga, yaitu destinasi wisata pantai yang populer di Sibolga. Pantainya ini menawarkan pemandangan laut yang indah dengan pasir putih yang lembut. Dan Abang dan Kakak juga bisa bersantai sambil menikmati deburan ombak atau mencoba berbagai aktivitas air seperti snorkeling ya, atau menyelam ya. Dan jangan lupa juga untuk menikmati sunset yang memukau di pantai ini ya. Mungkin masih bingung ya kan, besok kan hari Minggu nih ya, mau kemana ya bagusnya ya. Boleh ya, main-mainlah ke Sibolga kali ya. Mana tahu ya kan perjalanan, oh iya ya perjalanan lumayan jauh, tapi gak apa-apa ya. Mana tahu bisa jadi destinasi wisata di saat libur lanjutnya ya. Ada juga Pulau Poncan yang salah satu pulau kecil yang terletak di sekitar Sibolga. Dan pulau ini terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan. Abang dan Kakak juga bisa melakukan snorkeling atau diving untuk menikmati terumbu karang yang masih alami. Selain itu Pulau Poncan ini juga memiliki penginapan yang cocok untuk Abang dan Kakak habiskan ya. Di kalau misalnya mau menghabiskan waktu yang lebih lama di pulau ini ya. Kalau mau yang alam-alam lagi selain di pantai, selain di pantai ada air terjun Aik Parombunan, yaitu destinasi yang wajib Abang dan Kakak kunjungi juga nih, karena air terjun ini memiliki air yang jernih, segar, dengan suasana sekitarnya ini masih alami ya. Perjalanan menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi pemandangan yang Abang dan Kakak dapatkan juga sebanding ya dengan usaha yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya ke Sibolga pasti tahu yang namanya Bukit Batu Lubang. Yaitu bukit yang memiliki gua yang digunakan sebagai tempat persembunyian pada masa penjajahan Belanda. Selain itu dari puncak bukit ini Anda juga bisa menikmati pemandangan kota Sibolga dengan laut yang luas. Tempat ini juga sangat cocok untuk Abang dan Kakak yang suka fotografi ya. Selain itu ada juga Pasar Sibolga, adalah tempat yang harus Abang dan Kakak kunjungi juga karena bisa menemukan berbagai macam hasil laut yang segar pastinya ya, masih fresh from the ocean. Kerajinan tangan dan juga makanan-makanan khas Sibolga bisa dibawa pulang sebagai oleh-olehnya ya. Akan Anda hadirkan lagi lagu Tapanuli Tengah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Tempat wisata di Sibolga ini memang ada banyak ya. Salah satunya juga tadi ada tangga 100, tanggo 100 ya nama bahasa ininya ya. Terus memang banyak ya pantai-pantai di daerah sana ya. Untuk hari ini ya Sibolga Tapanuli Tengah sudah kita selesaikan ya, karena memang untuk wisatanya sudah Hanum jelasin semua tadi rupanya. Akan Hanum hadirkan nanti jazz musik dari pukul 21.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga nanti akan ada Sapa Malam Pro 4 tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Hujan masih deras-derasnya, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati makan-makan apa nih jam-jam segini? Makan apa ya bilangnya ya, makan-makan lah. Yang sedang berkumpul dengan keluarganya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarganya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Here we go!

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompas.
1: Amak pergual pergoci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di motohamu, roro kami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di Sapa Malam Perempat ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo.
1: Halo, siapa malam perempat?
0: Yuhu.
1: Aku mencari zoom ke pergi ke Titi Papan.
0: Dan cakep.
1: Ke Titi Papan ketemu si Dudang yang paling muda. Assalamualaikum, doa adinda hanum.
0: Iya.
1: Kita dengan cantik menawan. Ketemu lagi dengan kok ganteng udah si Cep Pratama.
0: Alhamdulillah dia cepat bergabung.
1: Ya tadi titut-titut akhirnya masuk juga.
0: Iya, tatitut-tatitut ya dari tadi ya.
1: Iya, jadinya aku sama Adinda Hanumnya agak susah gitu ngapain.
0: Gitu ya. Gimana kabarnya udah Yusri Rizal?
1: Alhamdulillah, suka ganteng ketemu dengan cewek cantik makan satu ini.
0: Iya.
1: Memang manis buah duku. Buah duku dia ada telemu kudu. Suara Adinda Hanum ini sangat merdu. Membuat hatiku selalu merasa hati rayu-rayu.
0: Aku senyum-senyum nih ha. Senyum-senyum kegeeran aku nih.
1: Iya.
0: Mau request
1: cowok ganteng yang paling merayu.
0: Iya dong, cowok paling ganteng nih ya. Mau request lagu apa nih?
1: Teman-teman lah.
0: Lagu apa judulnya?
1: Lagu Minang.
0: Apa tuh?
1: Sabana Mani.
0: Sabana Mani.
1: Oh iya. Kalau Adinda Hanum kemana? Lalu ketemu langsung ke Sabana Mani wajahnya.
0: Apa artinya Sabana Mani nih?
1: Sebenarnya manis.
0: Apa gitu?
1: Kalau kamu cari senyum Adinda Hanum ini. Manis, manis yang buat duku tadi.
0: Ini yang nyanyi Uria Novita.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Pokoknya Sabana Mani khusus untuk Adinda Hanum aja untuk malam ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus buat Mama Rizky, waktu kecantikan yang ada di Sintang Lima. Bapak Abdullah, Wajah Tanjung, Koko Bowo, Opa Rasa, Pengantar Sintis, Pak Jiman, Mas Taigo, Bang Wira Dilangkat, bisa cantik manis gitu loh. Yang sembuh dong cantik manis
0: gitu loh.
1: Buat Bu Ratni, Bu Sana Genting, Bu Nomi Cipah, Bu Ina di Pontelabu, Genting ini Putri Madu, Pak Ida di Sembada, Rani di Peringgan, Kak Epa di Pantung Batu, Umi Sumi, terus buat Mama Esra, Ira Tarigan, Bu Wati di Tamora, Muhammad Rudi, Amanah Sibuan, Bang Akbar Tona, Pak Habib, Cynthia, Jenudin, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya
1: nah,
0: ya.
1: Nah, Adinda Hanum selamat tugas.
0: Iya.
1: Kesaksian bersama Bu Sunarsi. Ketuanya malam ini lagi berbulan, madu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Yusri Rizal Pratama ya. Mengawali Sapa Malam ya, langsung kena pantun Anum nih. Yang mau request lagu lagi boleh ya, Anum buka di 0618463115 atau boleh juga dari WhatsApp kita, tapi WhatsApp ya, WhatsApp aja nggak bisa nelfon, di WhatsAppnya di 0811614428 ya. Di malam minggu ya, dengerin lagu, dengerin suara Hanum, iya langsung. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjer Adi.
2: Apa di kabar malam hari ini Mbak Anu?
0: Di kabar apa?
2: Di kabar apa ini hari?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Adi Genjer Bapak? Iya.
2: Biasa. Kenapa Adi Genjer ini kok udah hari Sabtu? Sabtu malam Minggu selalu sehat walafiat.
0: Selalu ya. Berarti kalau hari lain?
2: Hari lain maaf.
0: Maaf. Kadang-kadang. Baiklah.
2: Apalagi hari Minggu besok ya kan. Ah, itu yang ngeri. Nah. Banyak yang mancing ya kan.
0: Yang memancing keributan ya.
2: Keributan.
0: Yang mendengarkan karaoke lah hari Minggu ya. Baiklah, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya apa ini kira-kira ya?
0: Apa ya?
2: Nah, ini Wajakir ntar lagu apa ini?
0: Wajakir?
2: Yuh, si Udin seluruh dunia aja. Capek kali dengernya.
0: Itu aja pula, yuh.
2: Masa si Udin aja yang seluruh dunia ya kan? Iya. Masa di Genjen gak ada seluruh dunia kan gitu?
0: Adi-adi seluruh dunia lah.
2: Adi seluruh dunia. Ini aja lagu Bandung.
0: Apa tuh?
2: Lagunya gampang aja. Apa? Cinta Tiolak Tuho. Bata.
0: Oh, lagu Bata. Cinta.
2: Cinta Tiolak Tuho.
0: Cinta
2: Tiolak Tuho.
0: Oh, cinta. Cinta.
2: Olan Tuho. Olan Tuho. Eneng.
0: Ada.
2: Ah, mantap lah kalau begitu.
0: Triolam Tama kan?
2: Tamalam. Tamalam trio. Jalan-jalan dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Jalan untuk Pak Abdullah Bu Nur ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Jena Tanjung juga. Ada Bu Sinta di Jor sama Isan Tanjung ya. Semoga sehat selalu. Ada Bang Paris. Ada juga Puan Ina di Pantai Labu sama Bang Irfannya. Mm-hmm. Udah itu buat Mas Anto di Sinti. Mm-hmm. Mas Paijo. Mm-hmm. Paijo Mas Raya kan. Mm-hmm. Pak Nganga. Bo, Pak Nganga, Pak Nga.
0: Pak Nganga ya.
2: Iya. Ada juga Wira Pak ya.
0: Wira Pak.
2: Wira Pak. Mm-hmm. Dibalik Pak Wira. Ada Bu Ratmi. Bu Ratmi lagi guling-guling katanya kan. Udah itu Sambada Anu pun lagi guling-guling.
0: Iya ya, berguling-guling ya.
2: Iya, guling-guling dia tuh. Kena banjir. udah itu sopo mana ya? Umi Sumi. Udah itu ada Amel Mama ya kan, di Ring Road.
0: Mama Amel ya.
2: udah itu gue sopo mana ya? Ada Lumi juga ya.
0: Iya.
2: Di Pakam ada juga di Ring juga ya kan.
0: Iya.
2: Udah itu kok lali ya Waiki ya.
0: Oh, selalunya itu.
2: kalau gak lali lupa Banu.
0: Iya.
2: Ya udahlah buat semua aja Mbak Num ya.
0: Iya.
2: Semoga kita selesai walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun semuanya. Yang mendengarkan Mbak Anum pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Buat Anum juga sekeluarga ya. Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Walaupun dalam rumah tangga.
0: Iya. Amin.
2: Semoga bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Semua ngeri kali ya. Doanya panjang kali.
2: Tapi pidato. Ustaz tadi genjer gitu kalau pidato.
0: Oh gitu ya.
2: Yaudah Bandung ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adi Genjer. Genjer Adi. Adi Genjer. Genjer Adi. Pak Adi Genjer ya. Request lagu Triolam Tama ya, Triolam Tama, Cinta Ki Holland Tuho ya. Yang mau request lagu lagi masih harus buka di 0618463115 dan bisa dari WhatsApp juga di 0811614428 ya. Masih harus buka sebelum Anu puterin nih lagu-lagu yang sudah masuk. Halo.
3: Selamat malam berempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wirapa, kata masih di Genjer.
0: Wirapa, iya. Gimana kabarnya Wirapa?
3: Alhamdulillah kedinginan.
0: Iya, hujan deras ya.
3: Dari maghrib lah di sini.
0: Sampai sekarang ya.
3: Ini tinggal rintik-rintik manja lah.
0: Iya, rintik-rintik manja, tapi cuaca masih ini ya, dingin lah ya.
3: Dinginnya bingit-bingit.
0: Bingit-bingit. Hujannya sederas apa di sana, Pak?
3: Ya, Bapak lah.
0: Ih, jadi manggil apa aku? Abang.
3: Abang lah.
0: Ya udahlah. Abang, gimana hujannya di sana? Deras kali?
3: Udah deras campur angin.
0: Oh iya, berarti nggak beda jauh ya sama di Gatot Subroto. Tadi tercampur angin juga ini hujannya.
3: Memang ya, petir nggak ada.
0: Iya.
3: Kencang banget.
0: Betul. Mau request lagu apa nih?
3: Coba dari Maya KDI.
0: Maya KDI, lagu dangdut ya?
3: Iya, mau perdangdutan dulu ini.
0: Iya, yang mana nih lagunya?
3: Yang nongol di situ apa ya?
0: Kalau di sini dia ada lagu Maya KDI yang Tapsel punya itu.
3: Ya, iya, yang Tapsel ini.
0: Yang lagu Bue-Bue. Tunggu ya, coba Anum cek lagi ya. Ada Bue-Bue, ada Bunga Namalang, ada Hoholongan 2, ada Naipa 2, ada...
3: Oh. Yang nomor 2 tadi.
0: Nomor 2 itu Bunga Namalang?
3: Ah.
0: Iya?
3: Iya.
0: Oke, inilah nanti Anum puterin ya.
3: Salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Ada Pak Abdullah, Pak Jenderal Tanjung, Pak Nga, Pak Digenjer. Ada Uda Yusri Jel Pratama, Bang Jek, Bang Taris Boger. Ada juga Pak Jiman, Mas Bambang gitu loh. Ada juga Armona Cibuan. Ada Pak Yung. Ada Bang Akbar. Aritoneng ya?
0: Iya.
3: Ada Misumi, Bu Redmi, ada juga Bunda Eva, ada juga Mama Rizky, Kak Farida Subada, Kak Ira Karigan, ada Kak Cantik Manis gitu loh.
0: Iya gitu loh.
3: Kalau nggak pakai gitu loh, ngamuk nanti dia.
0: Iya betul.
3: Jadi nanti kalau dia masuk, kalau dia di kayak yang hari itu dipatahkan terus baik-baik sayang gitu. Biar komplain dia.
0: Yang kemarin itu Anum ya.
3: Iya.
0: Iya, diambilnya katanya.
3: Itu punya aku Anum.
0: Iya, punya aku itu katanya.
3: Ada juga Bu Nomi Kipa ya.
0: Iya.
3: Bu Wati Kitamora. Ada juga Rani Diperingan lah.
0: Baik.
3: Terus ada juga itu calon istri Bang Akbar Syah atas nama
0: Leni. Oh. Ya tunggu Anum cek ya. Kan sama Anum tuh Leni Marlina.
3: Nah, buat Kak Leni Marlina juga lah ya.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Yang hujan mudah-mudahan cepat reda. Janganlah sampai banjir lah ya.
0: Iya betul.
3: Kasian juga lah kalau sampai kena banjir.
0: Iya betul.
3: Oke. Buat Kanop.
0: Iya.
3: Nah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wira ya. Request lagu Maya KDI yang Bunga Namalang. Oke, langsung aja deh Anum puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada 3, nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 dan juga dari WhatsAppnya di 0811614248 ya. Ada Saban. Iya. Ada Sabana Mani dari Uria Novita yang di-request sama Uda Yusri Rizal Pratama. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Ada Maya KDI dari yang di request sama Bang Wira ya, dengan judul Bung Hana Malang ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Kita baca dulu dari siapa nih ya. Ini ada banyak, jadi anu baca satu baru nanti buka telepon, satu buka telepon ya. Nanti biar enggak marah ya. Masa dari WA-WA aja katanya. Assalamualaikum Hanum, apa kabar keluarga? Sehat nih. Pak Abdullah ya. Minta lagu Dendang Melayu asli. Salam-salamnya Adi Genjer, Pak Anto Sentis, Yusri Jal Pratama, Wira Oparasa, Pak Ngah, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Armana Sibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Cantik Manis, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bunda Eva, Bunda Nomi Cipa. Buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Lagunya ini untuk Bu Nur katanya. Aduh, malam minggu romantisan ye. Kalau Anum di sini sendirian. Paling cuma sama orang Rafika aja nih, sama Yuda. Yang di sebelah ya kan. Yang mau request lagu masih Anum buka di 0618463115. Nanti Anum baca lagi yang dari WhatsApp ya. Satu-satu ya. Banyak soalnya ini ya. Halo. Sapa malam perempat.
1: Selamat malam perempat. Cantik manis gitu loh.
0: Cantik
1: masih
0: manis.
1: Hidup. Udah sehat.
0: Alhamdulillah, udah sehat walafiat.
1: Masih bernapas.
0: Masih bernapas. Alhamdulillah ya.
1: Iya, rupanya harus disuntik, makan obat udah.
0: Udah.
1: Dua hari memang aduh mah nggak selera makan. Ketiga harinya alhamdulillah udah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang doa Anum juga.
0: Iya kan, kemarin yang waktu sapa malam sama Hanum juga suaranya aduh. Iya kan.
1: Iya, entah kenapa bisa sakit hujan. Memang kemarin itu udah pakai topi pun hujan gerimis itu nggak tahan, lebih bagus hujan deras gitu.
0: Iya betul. Ini mau request lagu apa?
1: Bata
0: pastinya ya. Selalu ya.
1: Lagu Bata coba dulu dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi yang mana?
1: Coba pilihkan salah satu yang mana aja ada gitu.
0: Sebentar, Trio Ambisi. Anum cek sebelah kanan dan cek sebelah kiri ya. yang mana yang ini dulu, yang lengkap ini. Trio Ambisi. Oke, ini belum ya. Trio Ambisi, woi banyak sekali nih. Ya, ada
1: banyak kali yang mana aja yang apa?
0: Ada Alusi Au, aduh, ada Boru Nabasa, ada Deke Julung-Julung, ada
1: Alusi Au mah Alusi.
0: Alusi Au artinya, ya.
1: Apa arti yang Alusi itu, artinya bukan artinya cakap ya aku, ngomongi ya aku gitu.
0: Oh, ajak aku ngomong dong gitu. bahasa cepatnya.
1: Iya. Sampai datang anak saya itu yang kepala perawat rumah sakit Kolombia itu bilang, apa impus? Ah, enggak lah, jangan impus lah, lebih bagus suntik katanya. Saya bilang gitu, iya. Mama ini takut kali lah di impus, kata sakit, nggak apa-apa itu yang penting. Udah itu biar ada tenaganya mah katanya.
0: Kayak kalau diimpus tuh kayaknya rasanya betul-betul sakit kali gitu ya. Jadi kayak betulan sakit, kayak di rumah sakit ya.
1: Kayak di rumah sakit kan, di sini kan ada alat-alatnya juga, ada sesak kita, napas kita ada juga.
0: Iya.
1: Listrik, jadi lengkap. Seperti di rumah sakit saya bilang.
0: Iya, gitu. Udah bentar lagi buka aja klinik.
1: Udah 2 hari ini nggak apa-apa, udah on air kan, udah sembuh kan.
0: Udah Udah bisa bersuara dengan lantang.
1: Aduh, gak selera makan. Kalau mama sakit, minta kasih bubur inilah, bubur ayam lah ditawarin. Waktu sehat, suruh makan batu. Saya bilang, ketau-ketau. Kalau batu bisa dimakan, pengen kasih. Saya bilang,
0: semua bisa dimakan lah ya kan. Semua kalau udah sehat, semua bisa dimakan ya kan.
1: Mie ayam apa enggak kalian kasih. Kan dikasihnya mah. Tapi kok sakit malah mau makan apa? Goreng, ayam apa enggak.
0: Yang penting enggak mau makan gitu ya.
1: Isikan aja pulsa.
0: Enggak, aku mau mentahnya aja gitu.
1: Aduh, okay. Tapi memang apa juga lah obatnya. Dia enggak kasih obat makan, hanya di apa suntik, di taruh obatnya aja.
0: Iya, jadi biar lebih cepat juga ya.
1: Nah, inilah salam dulu ya.
0: Baik, salamnya dulu.
1: Buatnya Pak Abdullah dengan Ibu. Makasih Ibu. Makasih ya Pak samperannya. Ada Pak Jinal Tanjung. Semoga sehat selalu ya Bapak. Udah ketawa, masih hidup.
0: Iya loh.
1: Aduh, ada Bang Wira tadi, makasih ya Bang Wira sapaannya. Semoga sehat, ada Pak Nga juga, ada Pak Anto Sentis, ada Opa Rasa, ada Rudi Garudua, ada Arman Asibuan, ada Pak Jainuddin, Pak Jainuddin SR, SL. Ada Akbar Aritona, ada Jek Sandopa. Si Ganteng lah, Yusrijal. Ada Pak Jiman, ada Bang Al, ada Pak Jali Dinamo Rambe, ada Pak Farida Sembada, Nomi Cipa, ada Mama Rizki, ada Wapatita Mora, ada Pak Mama Ekra, Putri Madu, Epa Pancur Batu, Ina di Pantai Labu dengan suaminya Mas Irfan. Buat semua, ada inilah buatnya Bunda Dona Cinta kalau lagi dengar. Buatnya Anum. Aduh, memang nggak enak sakit. Cuma kenapa pun nggak enak.
0: Kalau cantik manis kan cantik manis gitu loh ya kan. Ya. Kalau anum gitu loh juga lah kalau gitu.
1: Cantik manis sekarang udah baik-baik disayang.
0: Baik-baik disayang kemarin anum pinjam ya. Boleh lah yuk.
1: Iya, anum. Aduh, masih sama anum ini enak gitu, masih bernapas. Ah, nanti kalau dapat jalur cantik manis masih bernapas gitu.
0: pokoknya menandakan masih bernapas, nelpon ya.
1: Nah, cantik manis kan orangnya happy aja, disuruh pula mau impus apa orang tuh pasti.
0: Baiklah.
1: Buat anum, semoga sehat selalu ya sayang ya.
0: Iya, ibuku sayang.
1: Dadah babat.
0: Dadah babat.
1: Pak Ngah udah naik.
0: Pak Ngah belum ada.
1: Ada kedinginan dia, kedinginan.
0: Enggak apa-apa.
1: Yang penting jangan ketularan sakit.
0: Iya, jangan lah ya. Mudah-mudahan semua sehat gitu ya.
1: Buat anak pula ya.
0: Iya.
1: Dan para semoga sehat.
0: Amin.
1: Ya, kerjanya kepala kepala perawat rumah sakit belum ya. Buat anum.
0: Iya.
1: Dadah babay.
0: Dadah babay. Yes. Thank you. Ada cantik manis gitu loh yang baru sehat, masih baru bernapas katanya. Masih bernapas sampai saat ini, makanya nelpon ya biar tahu nih pendengar juga ya kan. Kita baca lagi yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak, nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagunya, lagu Melayu, judulnya Lima Manis Ala Amboy Amboy ya Kak. Mohon diputar buat Kakak Metuga sampai tuntas. Makasih. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun buat RRI. Ya, walaupun sudah lewat berapa hari nih, tidak apa-apa ya. Selamat ulang tahun buat RRI. Terima kasih, Miftah ya. Kita nanti akan buka lagi layanan teleponnya tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Ada Roslan Madun, lemak manis ya, yang sudah dihadirkan ya. Lemak manis ala amboy-amboy katanya ya. Anu mau baca WhatsApp dulu ya, jadi tahan dulu sebentar ya. Ada Mama Rizky di Simpang Limun. Assalamualaikum Kak Hanum, Huta Suhud, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, puterin lagu Minang ya, Cilako Jalan Basimpang. Makasih Kak Hanum. Salam kirim-kirim salamnya buat Bu Rani, Bu Wati, Pak Anto Sentis, Pak Nga, Udayus Rijal, Bang Jack, Bang Wira, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Habib, Bang Rudi Garu 2 ya, Kak Ira Tarigan, Kak Parida Sembada, Putri Madu, Pak Jiman, Puan Ina, Koko Bowo, Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh, Kakak Cantik Manis gitu loh, Bang Al, Opa Rasa, Pak Bang Akbar Ari Tonang, dan semuanya lah yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih Kak Anum. Metuga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Titi DJ ya pulang nanti. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Halo, siapa malam?
1: Halo, siapa malam Pro 4 Mbak Anum?
0: Iya, siapa malam? Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan pendatang baru Mbak.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Dari Binjai.
0: Pak Bambang. Gimana kabarnya Pak Bambang?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Anum.
0: Iya, deras sekali hujan kita ya.
1: Mana?
0: Deras hujannya ya.
1: Di sini nggak hujan loh Mbak.
0: Hai, masa ke?
1: Ya, nggak hujan, betul nggak hujan di sini.
0: Kok bisa? Macam beda negara kita.
1: Memang beda negara Mbak, kan tinggal di negara tinggali di sini.
0: Gitu ya?
1: Iyalah, balik kotanya pun beda ya kan?
0: Iya pula ya. Oke deh, mau request lagu apa ini?
1: Mbak, aku lagu Jawa aja Mbak ya.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Tri aja, judulnya Tri aja.
0: Tri.
1: Ada Mbak?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi siapa ya? Pokoknya dia jangan Sri mau minggir kan, enggak, judulnya Tri gitu aja.
0: Tri, tunggu ya. Lagu Jawa, Tri. Oke. Harus Sri aja, tapi bukan Sri Minggat ya. Sri, mana ini? Sri.
1: Bukan Sri Minggat Mbak, ya Sri aja judulnya.
0: Iya, lagi dicari ini. Judulnya Sri. Coba Anum carinya gitu ya. Ada penyanyi, Mbak? Penyanyinya gak tahu pula ya?
1: Penyanyinya siapa lah ya? Aku tadi kok jadi, aku budaya ini kok jadi lupa.
0: Walah. Kalau Sri nggak ada nih, Sri Minggat yang di sebelah sini.
1: Sri Minggat siapa nyanyi Mbak? Dia juga tuh yang nyanyi, yang Mbak Sri Minggat siapa nyanyi?
0: Sony Joyce, bukan?
1: Ya Sony Joyce Mbak, Sri aja gitu.
0: Oh Joyce, gitu, tolong. Coba ya. Sony Joyce itu?
1: Iya.
0: Coba nungce ya.
1: Apa itu? Tapi judulnya Sri aja gitu loh.
0: Sri aja ya. Sri. Tak ada. Entar.
1: Coba yang aja, kalau enggak ada ini aja. Lagu Batak nama Jawa itu ke mana?
0: Yang mana?
1: Lagu Batak nama Jawa.
0: Lagu Batak tapi Jawa.
1: Gitu.
0: Lagu Batak tapi Jawa. Apa itu judulnya?
1: Yang itu sering diputar sama Marlon, kalau Marlon dia terus nyambung.
0: Oh iya, deh. Langsung tahu deh ya. Lagu Batak Jawa. Coba nanti tanya ya sama dia ya.
1: Boleh.
0: Campur Sari Batak kah?
1: Iya, Campur Sari Batak Mbak, ya betul.
0: Iya, Campur Sari Batak.
1: Iya.
0: Oke, ada nih.
1: Ada Mbak.
0: Tapi nanti Anum coba pastiin lagi sama Marlon ya, Anum WA nanti dia.
1: Ya udah.
0: Oke, sapa-sapanya dulu.
1: Salamnya pertama kali ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Untuk Sumi-sumi lah Mbak ya.
0: Iya.
1: Sehat dan dalam keluarga Mbak ya.
0: Iya.
1: Itu ada Nopri, ya kan? Ada Dedi, ya kan Mbak? Samara, ada Mimi, ada Ajeng. Terus ada Mbak Kajopin ya Mbak? Terus ada Wira ya?
0: Iya.
1: Berangkat sama ini Mbak. Sama Mbak Gimana ya Mbak? tuh ini Mbak, siapa itu? Pendekar percet Mbak ya. Pak Nga ya Mbak.
0: Pak Nga, ya.
1: Terus ini Mbak. Apa yang di Sial ya, di Captain Musuh itu ya. Ada Sial juga ya. Siapa lagi terbang ya. Oh ini Mbak, terus. Ada siapa ya, kok satu lagi lupa aku namanya.
0: Siapa tuh?
1: Hah?
0: Siapa?
1: Ada ini Mbak, baru satu lagi ya. Angkat juga ada tinggalnya.
0: Wira, baru siapa satu lagi?
1: Ada masuk juga adik ke Kancil ya, Kancil. Di sana ya, sama tempat dia sana juga ya, Kancil sama ini, sama siapa? Aku kok ada kiper aja tuh lupa.
0: Apalagi yang lain ya?
1: Lupa kiper, lupa. Itulah Mbak. Kadang-kadang kan gini Mbak, kita sibuk kerja Mbak.
0: Iya betul.
1: Lupa. Oh ini Mbak namanya, astaga bajin Mbak ini. Saya lolong orang.
0: Nama siapa?
1: Semua-semuanya jalan Mbak ya.
0: Baiklah.
1: Itu Mbak Anom.
0: Iya.
1: Mbak, nama jangan ditukar-tukar, Mbak.
0: Iya.
1: Pokoknya kalau Mas Bambang, Mas Bambang.
0: Iya.
1: Bambang gitu loh.
0: Ada gitu lohnya juga ya.
1: Banyak yang ngiru nih, Mbak. Yang nyata, Mas Bambang gitu loh.
0: Iya.
1: Tukar gitu kan. Tapi ya hak dia lah, Mbak, ya kan. Nanti kalau aku buka, ada di sini, malu, Mbak. Aku nggak mau buka satu orang, kan. Salah ya, kan. Biar suka-suka hatinya adalah, ya kan, Mbak. Halo Mbak Nom.
0: Oke.
1: Udah Mbak, ada lagunya Mbak?
0: Ada, kata Marlon judulnya Boasa Songonon.
1: Ya, betul.
0: Iya, nanti Anom puterin ya.
1: Salam untuk semua-semuanya Mbak ya.
0: Iya.
1: Mbak Anom, pura-pura Mbak.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Tengok-tengok jalannya Mbak.
0: Iya.
1: Karena banyak lubang Mbak.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Awak pikir apa juga tuh lubang ya kan? Kan bahaya kan Mbak? Bahaya kan? Kita bisa teliti sekarang nih Mbak ya Mbak? Terima kasih banyak Mbak Anom ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Anom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bambang gitu loh ya. Request lagu Campur Sari Batak, katanya ini Boasa Songonon, kata Bang Marlon judulnya. Oke, kita baca dulu yang dari WhatsApp lagi ya. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Men malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, apa kabar, sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Sudah Lama Tidak Ke Ladang. Maaf kalau salah judulnya, maklum lah ya. Coba nanti Anum cari ya Bu. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri, Madu, Bu Parida, Sembada, Umi, Sumi, Jengdini, Pak Anto, Pak Andi, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Wira, Mas Wira Dilangkat, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Paris Kokobowo, Puan Ina, Cynthia Dimabar. Untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang cantik, manis, sehat-sehat, lancar rezekinya sekeluarga. Makasih Mbak Hanum yang baik budi. Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya. Mudah-mudahan dapet ya Bu Ratni ya. Terus Anum baca dulu ini requestannya gak ada. Ada gak sih requestannya nih? Ada Bunda Epa di Pancur Batu. Assalamualaikum Mbak Anum yang cantik. Yang cantik manis, apa kabar, sehat kan Bunda? Hanya dengaran suara Anum aja, gimana ya caranya mau lihat Anum? Kalau ada YouTube-nya dong baru bisa dilihat Bu. Sampaikan salam Bunda ya, sama yang udah nyamperin Bunda tadi. Insya Allah kalau gak ada halangan Bunda pulang ke Medan tanggal 5 bulan 10. Doakan Bunda sehat, selamat sampai kampung halaman Bunda. Pengen lo jumpa Anum lagi. Iya dong, kan Anum cantik. Jadi pengen ditengokin gitu ya. Ya Allah. Langsung aja deh Anum puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti Anum buka lagi ya layanan teleponnya di 0618463115. Tapi setelah lagu-lagu berikut ini ya, ada lagu siapa yang pertama? Oh, lagunya Mama Rizky ya. Mama Rizky Cilako Jalan Basimpang ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang Ren, Kakak masih di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih anu buka ya, yang mau request lagu lagi di telepon kita di 0618463115. Halo, siapa malam Prom 4?
1: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya.
1: Ada kami yang mau tidur dulu ya.
0: Iya, biasa.
1: Aku tadi jam 10 jalurnya.
0: Langsung tidak ada jalurnya ya.
1: Tadi jam 10 sampai jalurnya gitu.
0: Baru ini ya. Mau request lagu apa ini?
1: Coba ada
0: Stay Chu Indonesia Timur ya. Ada dong.
1: Ini enggak pakai apa nih, pakai lagu handphone aja dulu.
0: Oke, sapa-samanya dong.
1: Banyak ya, Mak ya?
0: Banyak, alhamdulillah hari ini.
1: Oh iya, buat Sama, buat Anak Sibuan, buat Bang Jeb, buat Amal juga di Nirut. Buat Nyawa Raja, buat Bang Sumi, buat Bukti Madu, buat Bang Sumo DG. Buat Nyawa Ratmi, buatnya Adina Tanjung, buatnya Bira ya kan? Semuanya semua ya, buatnya semua itu ya.
0: Semua lah ya. Oke deh, nanti aku puterin lagunya ya.
1: Besok lagi, Mbak, apa? Mbak, kau bareng gak?
0: Besok. Besok Anum libur. Akhirnya Anum ada libur hari Minggu.
1: Ah, libur dianya.
0: baru ini loh Anum libur hari Minggu dari bulan 8. Bulan 8 Anum gak ada libur di hari Minggu.
1: Kasihan kali, nanti bisa tak libur satu hari Minggu.
0: Iya, satu hari aja. Maksudnya kan biar bisa ngajak jalan-jalan anak-anak gitu ya kan. Akhirnya dapat juga hari Minggu.
1: Ini nanti pulangnya dijemput sama suami. Ya?
0: Iya dong.
1: Oh iya, enak lah. Oke, buat Hanu, selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani request lagu Stay Chu dari Faris Adam ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo. Halo. Halo. Iya, kenapa ini enggak ada suaranya? Coba, halo? Ya, mana tahu lagi ini ya. Coba ditelepon lagi ya, mungkin lagi jaringannya ya karena enggak ada ini suaranya tadi. Halo?
2: Salam budaya Nusantara.
0: Akhirnya Koko bawa juga tadi.
2: Pikirnya enggak ada jatuh. Enggak, untung tadi jatuh kita naik.
0: Oh gitu, ya ya ya.
2: Even in the head, I still good today.
0: Yes, I'm good today. Yes, thank you. Mau request lagu apa ini, Koko Bo?
2: Ada lagu dari judulnya Tiga Malam nggak?
0: Tiga.
2: Jadi pengen dengar lagu itu, katanya.
0: Judul apa itu? Lagu bahas lagu apa itu?
2: Nggak salah sih, Teti Kadi ya.
0: Teti Kadi?
2: Ya.
0: Coba Anum cek dulu ya.
2: Ya.
0: Sapa-sapanya dulu sambil Anum cari.
2: Bunda Rami dan keluarga, Papa Haji Abdullah dan keluarga, penjaga ikan duyung nak sama Raja Yusri Jabatama, Pak Jiman, ada lagi Opa Rasa, Dr. Latif, Dr. Anto. Semua aja pada sembada, Wak Long ya. Semoga saya selalu mudah rezeki lancar usaha. Especially Dr. Hayes, including Radio Republic Indonesia Program 4. I wish you all the best.
0: Okay.
2: Take care for your health. If you go home, be careful. Have a great job. Good luck for you in this whole year. God will bless you with your family also. Thanks a lot. Bye.
0: Yeah. Ini Tiga Malam judulnya. Yang nyanyi Lili Suryani.
2: Ah, itu bisa.
0: Boleh.
2: Itu aja ya.
0: Oke, okay, thank you.
2: Thanks a lot, Dr. Hei. God bless you.
0: Yes, thank you. God bless you. Yeah. Kita buka lagi ya. Yang mau request lagu di 0618463115. Mungkin ini jadi penelpon terakhir nih. Halo.
3: Mau aku.
0: Kenapa?
3: Apa itu yang di WA itu?
0: Apa itu? Halo?
3: Lagunya ini ya, lagu apa namanya? Lagu Digan-Digan lah. tapi yang perempuan ya, Karo.
0: Digan-digan tapi yang perempuan, Karo.
3: Nah, yang remik, yang remik.
0: Oke, oke, aman. Digan-digan, digan-digan, itu lagu Karo ya?
3: Yang remik, yang perempuan. Kemarin yang laki kayaknya kurang enak.
0: Oh, aku buat di sini yang nyanyi perempuan ya.
3: Mm-mm.
0: Tapi remik juga.
3: Iyalah.
0: Baik, aman.
3: Ada ya, salam-salamnya.
0: Iya.
3: Iya. Untuk Pak Abdullah dan Ibu Pak Jenal Tanjung nggak bisa naik. Apa aja Pak? Pak Jenal udah ke WA pun nggak ada ditengoknya.
0: Apa?
3: Itu kan untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Andi, Pak Dim, Pak Diman ya, Pak
0: Diman,
3: Pak Wira, Pak Late, Pak Anto, Pak Ngang, nggak bisa naik. Kemarin dia komplain-komplainan orang, sekarang nggak bisa naik. Untuk dari Jal Pratama, untuk Mas Adi Genjer, Genjer Adi, enak-enak aja guling-guling.
0: Jadi, ya, jadi Bu Patrida guling-guling.
3: Awas kok ya Mas Adi Genjer, nanti ku masak Mas Adi.
0: Genjernya yang dimasak ya.
3: Nah, nanti ikannya ambil ke sana ya kan. Itu untuk Bu Ati, Bu Ratni, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga. Mama Ezra itu bukan, itu nama anaknya, dia namanya Winda. Aku udah tahu ya Mama Ezra.
0: Oh, cantik namanya ya.
3: Cuman lagi dia nggak pernah naik lagi di RR ini.
0: Oh, nanti kita coba cari tahu ya.
3: Ada di radio tetangga dia.
0: Oh. Gitu.
3: Aku tahu namanya di situ Winda.
0: Oh iya.
3: Ezra itu kayaknya nama anaknya.
0: Kan biasanya memang gitu, Mama Rizky juga kan nama anaknya Rizky kan.
3: Bang apa lagi nggak sana ini, Bang apa itu yang di Tamora juga tuh?
0: Bang apa yang di Tamora? Nggak tahu, Bu Wati yang di Tamora.
3: Bukan di Tamora kan, pasti lewat sebelum Tamora kayaknya dia nih.
0: Siapa?
3: Bang yang dia Assalamualaikum warahmatullahi yang gitu.
0: Siapa? Itulah dia lah itu, nggak ingat
3: anu. Mana si Buan? Bang, aku pokoknya nggak ingat namanya ya, ini kesamparin ya, Bang. Itu Pokobo udah. Cynthia barusan, itu udah lupa aku.
0: Oke.
3: Mas Bang Arman udah nggak bisa naik. Udah ya, aja lah dulu, nggak ingat.
0: Iya,
3: oh,
0: iya.
3: Cantik manis.
0: Oh, cantik manis gitu loh.
3: Apa, Kak Putri Madu.
0: Baiklah.
3: Buat juga ada ingat. Untuk si Anem, sombong tidak tengok WA. Lihat.
0: Banyak yang WhatsApp, cuman nggak terbaca semua.
3: Keluarga dan musil-musil.
0: Baik.
3: Selamat besok membawa anaknya jalan-jalan.
0: Iya, amin.
3: Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Parida ya, jadi penelpon terakhir kita di hari ini, edisi 19 September 2026. Banyak ya yang sudah bergabung. Ada 12 orang. Wow. Pak Yusri Rizal Pratama, ada Bang Adi Genjer, ada Pak Wira tadi, ada Pak Abdullah, ada cantik manis gitu loh. Ada Bang Mifta, ada Mama Rizky, ada Pak Bambang ya. Ada Bu Ratni, ada Cynthia, ada Koko Bowo, ada Bu Parida, ada siapa lagi? Ada semua ya, banyak ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Untuk Sapa Malam Perempat juga sudah selesaikan lah ini ya, sampai kita putar-putarkan lagu-lagu yang udah masuk. Jadi pastikan abang dan kakak tetap menemani Hanum sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Rompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0819144248.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menemani Anda dalam Medan pagi ini hari Minggu 20 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabarnya pagi hari ini pendengar Pro 1 yang Anggi cintai ya? Insya Allah semua sehat-sehat, insya Allah semua siap untuk mendengarkan Pro 1 hingga usai. Dan tentunya Anda yang tengah bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh ke masjid, nah selamat bersiap-siap sembari mendengarkan Pro 1 RRI Medan tentunya. Kami informasikan azan subuh hari ini berkumandang pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan nanti pendengar Pro 1 akan ada mutiara pagi tentunya bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munti. Hari ini temanya adalah huruf yang selalu tarkik atau tipis. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

الله أكبر الله أكبر. الله

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami. Hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Berjumpa kembali lagi-lagi dan lagi ya bersama Sherly abang kakak di pagi hari Minggu 20 September 2026. Wow, weekend full bersama Sherly dari Jumat kemarin ya. Pasti Sherly berharap abang kakak semuanya sehat, sentosa, aman, sejahtera abang kakak ya kan. Dan pastinya juga kebersamaan kita baru aja dimulai. Kita awali dengan lagu-lagu religi islami. Saya akan nemenin sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Kak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro Satu Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi di Seminggu 20 September 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dengar saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte dengan tema huruf yang selalu tarkik atau tipis. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Insya Allah sehat-sehat ya Ustadz ya.
2: Sehat Kak, mohon doanya terus ya.
1: Alhamdulillah. Doa yang sama juga ya Ustadz ya buat saya ya, biar kuat-kuat sehat. Baik, Ustadz, pagi hari ini di Mutiara Pagi tema kita adalah huruf yang selalu tarkik atau tipis. Nah, ini perlu dipahami nih, khususnya untuk umat muslim yang saat ini sedang belajar mengaji ya Ustadz ya. Silakan ya, Ustadz, betul. Dengan pemaparan materinya.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa'allamahu ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini di Ahad yang pagi ini ya, dalam acara Mutiara Pagi, di mana topik kita hari ini adalah huruf yang selalu tarkik ya, yang tipis ya, walaupun ada huruf yang tipis tapi persahabatan kita enggak tipis ya Pak ya.
1: Insyaallah Ustaz. Tidak Ustaz, setebal tidak, ya? Iman kita insyaallah. Amin.
2: Amin. Yes. Salawat berikan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sahabat beliau lah yang kita rindukan di akhir akhir kelak. Insyaallah kita yang senantiasa melaksanakan sunnahnya mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Kepsta RI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, hari ini kita sambung kajian tahsin tilawah Al-Quran kita dengan mengangkat tema huruf yang selalu tarkik atau huruf yang selalu dibaca tipis ya. Kalau sebelumnya kita mengulas tentang huruf yang senantiasa dibaca tebal yaitu tafkhim ya, beserta huruf-hurufnya, di mana huruf yang selalu tafkhim itu adalah huruf isti'la ya, jumlahnya ada 7, yaitu khosa, dokin, kis, atau huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf gha, huruf ta, huruf qaf, huruf za, elf, els, elb, el, elp, elp, elz ya. Jadi ada huruf 7 tafkhim. Nah, beranjak kita ke huruf yang tarkik tipis, berarti huruf-hurufnya selain huruf yang 7 itu ya, huruf yang terangkai dalam sebuah kata khussa, dakin, kis, selain huruf kha, sad, dad, gha, ta, qaf, za, selebihnya tarkik tipis ya. Jadi itu dia. Jadi cukup dengan menghafal huruf isti'la yang 7, selebihnya tipis, selebihnya tarkik. Ditambah lagi 3 huruf yang tidak selalu tebal, tidak selalu tipis, yaitu alif, lam, ra. Jadi 7 ditambah 3 ya. Ada 10 ya. Cuman 7 ini pasti tebal. Yang 3 ini kadang bisa tebal, kadang bisa tipis, yaitu alif, lam, ra. Selebihnya ya huruf tarkib. Huruf yang tipis. Jadi jumlah huruf yang tipis itu ada 22 huruf. Ya. Dan 22 huruf ini adalah huruf hijaiyah yang istifal. Lawannya isti'la adalah istifal. Kalau isti'la hurufnya 7 huruf. Kalau huruf istifal selain huruf isti'la yang 7 ini. Ya. Jadi jumlah huruf yang tarkik ada 22 huruf. Yaitu ada hamzah, ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf sa, ada huruf jim, ada huruf ha, ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf ra, ada huruf zai, ada huruf sin, ada huruf shin, ada huruf ain, ada huruf fa, ada huruf kaf, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf nun, ada huruf ha, ada huruf au, ada huruf ya, ada huruf alif. Nah, untuk mengucapkan huruf-huruf istifal ini, bunda, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT sangat mudah, ya. Karena tidak perlu diangkat, ya. Kalau istilah itu dia harus diangkat sehingga kelihatan tebal hurufnya. Sementara istifal tidak perlu ada yang diangkat. Cara pengucapannya tinggal kita menambah alif di depan huruf dan kemudian mensukunkan huruf di setelahnya. Misalnya huruf hamzah jadi a gitu. Ada huruf ba misalnya ab. Ya, at. At ya. Kemudian ada huruf sa as. Ada huruf jim aj. Ada huruf ha ah. Ada huruf dal ada. Ada huruf zal az. Ada huruf ra ar. Ada huruf zai az. Ada huruf sin as. Ada huruf shin ash. Ada huruf ain a. Ada huruf fa af. Ada huruf kaf ak. Ada huruf lam al. Ada huruf mim am. Ada huruf nun an. Ada huruf ha ah. Ada huruf waw aw. Ada huruf ya ay. Ya, kemudian huruf alif. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuatan huruf menurut Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala berkata, "Faraqqiqan mustafiran min ahrufin wa haziran tafkhima lafzal alifi." Faraqqiqan. Ucapkanlah, tarkikkanlah huruf istifal wa haziran tafkhima lafzal alifi. Dan hindarilah mentafkhimkan atau mentebalkan lafaz alif. Nah, ya, jadi mengenai tarkik ini dia memang simple, singkat, cukup mengingat huruf-huruf istila yang 7, qasadah tinkis, kemudian selebihnya adalah huruf tarkik istifal. Ada 22. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sedikit. Ada huruf tafkhim dan tarkik pada sebagian keadaan. Jadi ada huruf yang bisa tafkhim tebal, yang bisa tarkik tipis. Ya. Jadi dia bahasanya kanan kiri oke. Gitu Kak ya. Tebal bisa, tipis boleh. Gitu. Kapan dia? Tapi ada jadwal-jadwalnya Kak ya. Enggak bisa nyerobot jadwal Kakak gitu misalnya.
1: Jangan nanti kurang pendapatan Ustaz.
2: Ya, gitu ya. Atau tereliminasi dari job gitu ya.
1: Iya. Nanti dipindahin lagi, Ustaz.
2: Jadi gitu juga ya. Ada sebagian huruf yang enggak boleh ambil job-job orang lain ya. Gitulah bahasa pengertian kita sehari-hari. Apa itu huruf-hurufnya? Jadi huruf yang bisa tarkik, tipis, yang bisa tafkhim, tebal, itu ada tiga, ya. Alif, lam, ra, ya. Alif, lam, ra. Ya. Alif, lam, ra. Jadi, yang pertama huruf alif. Huruf alif ini, dia tebal, ya. Mengikuti, jika huruf alif, jika sebelum huruf alif, ada huruf isti'la, maka alifnya tebal. Jadi huruf alif, sebelum huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Kosa, dafin, kis. Contohnya, doko. Donya itu huruf isti'la. Setelah huruf dot itu ada huruf a? Alif. Ya. Doko. Atau misalnya, qalallahu, ya. Qalallahu. Jadi, qanya itu tebal, ya. Qala, ya. Jadi, ada huruf ta, dia tebal, apa namanya, isti'la, kemudian setelahnya, alif. Qala. Ya, jadi hurufnya itu ada tiga, alif, lam, ra. Tapi kayaknya cocok nih diingat dengan Anggila Rasati kayaknya ya.
1: Insya Allah bisa Ustaz. Ustaz menguji-uji saya nih. Saya berasa diuji, uji nyali Ustaz.
2: Enggak, maksudnya ini kok jadi teringat gitu, kok jadi cocok jadinya gitu ya.
1: Cocok lah Ustaz, ya, orang ada bocorannya.
2: Jadi A-nya tuh Anggi gitu ya. Lamnya Lara gitu ya, ada ro, Lara. Jadi sebenarnya begitu kalau ulama-ulama itu begitu dia, supaya apa namanya ingat gitu kan, dia dirangkai dalam sebuah kata. Jadi misalnya kalau alif lam ro Anggila Rasati gitu kan. Misalnya
1: pas ya Ustaz ya, Anggila Rasati iya. Alif lam ro.
2: Iya gitu maksud Ustaz.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi ada huruf siddah gitu kan, ada huruf siddah rangkainya ajid qatin bakat, aku mendapati kucing sedang menangis. Nah gitu-gitu dia. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini di apa namanya dirangkai dalam bahasa Arab. Jadi ini kayaknya sepertinya pas ini ya. Ada jodohnya nih.
1: Iya betul betul. Iya iya. Ya. Makanya rezekinya juga bagus Ustaz.
2: Iya alhamdulillah ya. Masuk deh ya.
1: Iya pas ya memang.
2: Karena kan okay, ya.
1: Iya.
2: Iya alhamdulillah lah gitu.
1: Iya. Oke.
2: Bisa bagi-bagi nanti ya.
1: Iya iya. Insya Allah Ustaz ya. Nanti dikabari Ustaz.
2: Insya Allah. Insya Allah.
1: Baik.
2: Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi alif sudah tafkhim sebab tebal ya. Artinya setelah sebelum huruf alif itu ada huruf isti'la. Jadi dia tebal. Jadi kapan huruf alif ini dia tipis istifal ya? Ketika dia tarkik, karena sebelumnya itu huruf istifal. Jadi huruf istifal itu ada 22. Ya, jadi huruf alif sebelumnya huruf istifal, maka dia tarkik tipis. Misalnya apa Ustaz? Misalnya jaa. Jimnya itu huruf istifal. Bukan huruf isti'la ya. Jaa setelah huruf ja itu baru huruf a alif. Jaa. Atau misalnya syaa ya, huruf syinnya itu huruf istifal ya, setelahnya baru a alif. Nah, itu dibaca tipis. Al-kitabu ya, sebelum huruf alif itu ada huruf ta, ta ya huruf istifal kitabu. Apa ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, jadi begitu dia. Kecuali ini ada perhatian besar terhadap kata-kata lafaz batil ya. Jadi contohnya wala talbisul haqqa bil batili, bil batili ya, harus dibaca ba, jangan bo ya. Kadang-kadang orang mau terpancing karena setelah hurufnya itu huruf isti'la.
1: Iya.
2: Bilba, bilba, fitri. Jadi ba, bukan ba. Beda ba dengan ba. Atau wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, lafaz batil harus diperhatikan. Innal batila kana zahuqa. Baik, itu huruf alif. Kemudian ada huruf lam. Ya. Ada huruf lam. Hukum asal lam ini adalah tarkik. Jadi lam ini pada dasarnya tarkik, tipis. Ya. Kecuali nanti lam ini berharakat pada lafaz Allah. Ya. Pada lafaz Allah dia akan taftakhim. Ketika dia tipis misalnya zalika. Ya. Zalika. Kemudian kulubuhum. Itu dia tipis. Baca itu. Lakum. Ya, lakum dinukum waliyadin misalnya kan. Lakum dibaca tipis. Itu huruf lam pada dasarnya memang tipis. Dan lam ini akan tebal pada saat dia dilekatkan dengan lafaz Allah. Lafaz Allah dan huruf lam ini setelahnya harus berlapaskan fathah. Berbariskan fathah.
1: Itu maksudnya gimana Ustaz?
2: Contohnya begini. Inna allaha ghafurur rahim. Kan lafaz Allah.
1: Iya.
2: Di situ ada lam. Sebelumnya ada huruf inna. Nah ini kan dia berbaris atas. Nah itu dia maksudnya. Jadi inna. Inna allaha. Jadi saat itulah lam berlapas. Dibaca tebal. Ya. Innallaha. Karena ada lafaz Allah dan sebelumnya berharakat berbaris fathah, berbaris atas. Apanya itu yang berbaris atas? Nanya. Inna, ya. Innallaha ghafur rahim. Atau misalnya pada contoh rasulallahi. Ya, jadi ada lafaz Allah, di situ ada lam, tapi sebelum lafaz Allah ini ada baris fathah, baris atas. Apa itu? Lam juga. Tapi lamnya baris atas. Rasulallahi. Maka dia dibaca tebal. Atau ada lafaz qalallahu. Ya, lafaz Allah juga. Ya, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Berbaris atas. Qalallahu. Sebelum lafaz Allah ada huruf lam juga yang berbaris atas. Jadi harus berbaris atas. Atau misalnya setelah sebelum huruf lam ini berbaris dhammah, berbaris u. Misalnya Rasulullah. Ada lafaz Allah berbaris dhammah. Rasulullah atau Rasulullah. Ya. Ada lafaz Allah sebelumnya berbaris dhamma. Atau Abdullah. Ada lafaz Allah sebelumnya dal berbaris dhamma. Ya, pokoknya terserah sebelum lafaz Allah ini mau hurufnya apa, tetapi barisnya atas. Harus fathah atau dhamma. Jadi ya,
1: harus baris atas gitu ya, Ustaz.
2: Atas atau dhamma. Ya, baris A atau U. Tidak boleh I. Nah, nanti kalau I itu dia dibaca tipis. Jadi contohnya bismillahi. Ya, jangan bismillahi.
1: Iya.
2: Tapi bismillahi. Nah, itu dia. Kenapa? Lafaz Allah sebelumnya berbaris bawah kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebagian orang mungkin membacanya bismillahi. Ya. Kata-kata Allah. Atau misalnya yatluna ayatillahi. Bukan ayatillahi tapi ayatillahi. Rasulillahi, bukan rasulillahi. Rasulillahi. Jadi ada lafaz Allah barisnya bawah itu baru bisa tarkik tipis. Kalau dia baris atas sebelumnya baris dhammah, baris u, dia harus tebal. Atau billahi, bukan billahi, tapi billahi, dibaca tipis. Baik, yang ketiga, huruf yang bisa tebal atau tipis, yaitu huruf ro. Ya. Ro ini pun nanti dia bisa dalam tiga keadaan lagi. Bisa dia tebal, bisa dia tipis, bisa juga dia tebal atau tipis. Baik, untuk ro nanti kita sambung di lain kesempatan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, kita juga mengundang para pendengar untuk bergabung pagi hari ini di Mutiara Pagi melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sudah ada Ibu Ratni di Martubung nih, Ustaz. Assalamualaikum Mbak Anggi dan juga Ustaz. Mau tanya nih, apakah orang yang belum fasih kali membaca Al-Quran dia berdosa? Nah, ini gimana nih, Ustaz?
2: Iya. Dalam kitabnya Imam Ibn al-Jazari, ya, dikatakan wa akhzu bit tajwid hatmul lazimu man lam yusahhihil Quran azimu. Ya, jadi setiap orang itu harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, wa akhzu bit tajwid, ya. Jadi harus membacanya dengan tajwid. Al-Qur'an itu. Kalau tidak membaca dengan tajwid, ya, maka yang akan ia terima adalah dosa, begitu ya. Jadi tentu di sana ada proses belajar, ya. Di sana ada proses belajar, tapi di lain hadis Allah katakan, ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan waya ta'ta terbata-bata juga mendapatkan pahala. Artinya, ya, sembari kita belajar, ya, sembari itu juga kita terus melatih, ya. Jadi belajar ada praktek, membaca ada praktek. Ya, tentu orang yang proses dalam belajar mengajar, ya, tidak ada salah. Ya, kecuali orang yang tak mau betul-betul belajar. Ya, jadi belajar itu bisa misalnya kita datang ke pengajian ataupun via media sosial, ataupun yang lebih bagus adalah langsung talaki, ketemu dengan ustadznya. Karena dengan kita talaki, ada yang namanya bahasa dua arah. Kalau kita salah, kita bisa diperbaiki. Ya, kalau dia via media sosial kan kadang-kadang kita nggak bisa tahu, ya, apa namanya, benar atau salahnya, karena kita hanya menonton. Tapi kalau kita talaki, ya, ketemu via online atau via offline, tentu ini lebih akan bermanfaat. Yang terpenting adalah kita tetap terus belajar, ya, memperbaiki bacaan-bacaan kita. Kecuali orang yang baca Al-Quran tidak belajar sama sekali, ini berdosa.
1: Ya, baik, Ustaz, sudah ada yang bergabung dengan kita pagi hari ini melalui line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
3: Dengan Bambang Perketek-Ketek di Siantar.
1: Oh, Pak Bambang Perketek-Ketek, ya. Luar biasa, ya, nama Bapak nih, ya. Bapak, potong kambingnya berapa, Pak?
3: Tambah.
1: Ya, nggak apa-apa. Baik, Pak. Pak Bambang, silakan dengan pertanyaannya, Pak.
3: Pertanyaannya gini, Pak Ustaz. Kalau mati azan gitu, sholat zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya gitu kan, mati azan itu kita ngerjain sholat itu boleh apa enggak, Pak Ustaz?
1: Oh, oke. Sholat fardunya, ya? Sholat fardunya, ya?
3: Pas azan, pas azan.
1: Baik.
3: Nunggu selesai apa, nunggu apa, pas pertengahan azan itu kita sholat itu apa, boleh, Pak Ustaz?
1: Baik. Itu saja, Pak Fahri. Pak Fahri, Pak Bambang.
3: Nah, satu lagi, minta diterangin sholat lima waktu, kalau ditinggal itu sanksinya apa, Pak Ustaz? Umpamanya isya, maghrib, zuhur, asar, itu sanksinya apa kalau ditinggal, Pak Ustaz?
1: Sanksi meninggalkan sholat fardu, ya, Pak, ya?
3: Ya, ya.
1: Okay.
3: Terima kasih, ya, ya, Pak Mbak.
1: Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik ya.
1: Baik, bagaimana nih Ustadz ya? Kalau ya, sedang azan, boleh tidak kita menunaikan sholat? Nah ini banyak juga nih yang bingung nih Ustadz ya. Mungkin karena buru-buru nih Ustadz ya, banyak proyek. Jadi saat azan langsung sholat aja gitu.
2: Ya, silakan, memang Ustadz. Yang pertanyaan pertama itu ya, Mbak ya, terkait dengan sholat ya. Apakah saat pas azan itu boleh sholat ataupun apa namanya?

0: bolehlah, bukan hanya sekedar azan aja, apa namanya, menunaikan sholat, tapi ikut berjamaah, gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau memang misalnya deadline nggak memungkinkan, ada mungkin ada toleransi lah dari Allah, bukan dari ustaz toleransinya. Ya. Tapi ini rukhsah namanya, keringan dari Allah. Iya. Artinya kita berpatokan minimal kita mau kuota sudah masuk waktu, silakan laksanakan. Ya. Nah, kalau kita misalnya di tengah hutan ya kan, Mbak, nggak dengar pula azan.
1: Iya.
0: Menunggu azan habis. Ya kan? Kan ada orang-orang yang kerja di proyek itu di tengah hutan kan, tapi dia yakin dengan kita mau kuota. Oh ini nengok matahari. Ini udah masuk zuhur sepertinya nih. Ya, salat.
1: Tebak-tebak ya kan? Gitu ya Ustadz ya.
0: Iya, tebak-tebak ya kan. Tapi tebaknya tentu memiliki ilmu.
1: Iya.
0: Dengan melihat matahari misalnya kan sudah di atas kepala. Ini udah masuk zuhur ini. Gitu. Kalau di asar kan sudah condong bayang-bayang. Ah, ini sudah asar ini gitu kan. Kalau dia maghrib ada ufuk-ufuk merah di langit kan. Oh ini udah mulai maghrib. Nah gitu. Jadi kalau kita di kota aman gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Aman karena setiap tempat ada azan. Tapi kalau di tempat yang orangnya minim muslim, kemudian atau lagi di hutan, kan kerja proyek tentu ini memiliki perkiraan waktu yang nggak mungkin tepat, tapi bisa dengan beberapa ilmu. Jadi itu boleh sholat. Asal dia titik kuncinya adalah kita mau kuota. Sudah memang benar-benar masuk waktunya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi azan atau tidak dengar azan, kalau sudah masuk waktu silahkan untuk dikerjakan sholat ya.
1: Baik. Baik Ustaz. Yang kedua tadi mungkin singkat saja Ustaz, karena sudah hampir pukul 6 pagi. Ini sebenarnya masih ada pendengar kita yang bergabung sebenarnya. Namun ya karena memang waktu tidak memungkinkan kembali. Mungkin yang kedua, bagaimana jika melalaikan sholat fardu gitu Ustaz? Ya banyak yang ditinggalkan gitu.
0: Tinggalkan. Ya jadi ini yang fardu ini Allah catatkan, Allah terangkan di surah Taubah. Ini akan menjadi lama-lama akan menjadi orang munafik. Dan akan menjadi orang yang kufur nikmat. Pada akhirnya dia menjadi kufur. Akhirnya dia sholat tapi enggak taat sama perintah Allah.
1: Iya.
0: Itu yang kita takutkan. Akhirnya dia tetap Islam ya. Islam di KTP tapi di mata Allah enggak Islam maksudnya. Iya. Nah, itu yang kita takutkannya kan. Jadinya Islam KTP, Islam iya. Islam ya, tapi enggak pernah sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik,
0: kita jembat.
1: Baik Ustadz, ini sayang sekali sebenarnya masih banyak pendengar kita yang bergabung. Mohon maaf untuk Pak Fahri, tidak sempat kami bacakan WhatsApp-nya. Mungkin bisa bergabung di lain hari, besok bisa gabung kembali. Terakhir nih Ustadz, kesimpulan kita singkat saja. Langsung kita doa bersama nih Ustadz untuk menutup mutiara pagi hari ini, silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita simpulkan bahwa ada huruf yang selalu tarkik, tifis itu ada 22 huruf. Dan kemudian ada huruf yang bisa tafkim, tebal atau tarkik, itu ada 3 huruf, yaitu alif, lam, ra. Tentu ini mudah-mudahan menambah khasanah ilmu kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lana dzunubana. والوالدين وارحمهما كما ربنا صغيرا لجدنا ولجدتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد
0: demikian. Mohon maaf lahir batin, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zulfadli dari Muntai pagi hari ini di Mutiara Pagi, pendengar Pro 1, dengan tema kita hari ini adalah huruf yang selalu tarkik atau tipis. Jangan kemana-mana, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita pagi.

Kakak Jelang Upacara Pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Sabtu 19 September, kontingen Indonesia dipastikan akan membawakan pakaian bertema etnik tradisional yang akan ditampilkan dalam seremonial meriah tersebut. Desainer tanah air Gea Panggabean saat ditemui di Nagoya, Jepang Sabtu, terpilih menjadi perancang busana kontingen merah putih untuk pembukaan tersebut. Dia menyampaikan konsep apa yang akan dibawakannya. Latar belakang heritage, karena memang harus bangga dengan kekuatan dari budaya Indonesia, jadi beliau memilih gorga dari Batak. Gorga merupakan ornamen hiasan artistik khas suku Batak yang biasa diaplikasikan dalam seni ukir atau lukis rumah-rumah tradisional Batak. Corak hiasan tersebut lazim dijumpai dengan perpaduan warna hitam dan merah. Pemilihan gorga bukan dilandasi subjektivitas karena dia juga keturunan Batak, tapi gorga punya nilai filosofis yang senada dengan perjuangan para atlet. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

di Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

8,4 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, selama 1 jam ke depan saya akan hadirkan dan update informasi dari Sumatera Utara ke ruang dengar Bang Kakak ya. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Informasi Sumut. Sambil pastinya juga tetap memutarkan lagu-lagu enak khas Perempat Abang Kakak, jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Tarian Serampang 12. Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.

Kakak, program revitalisasi Pasar Now sedang berjalan saat ini. Untuk sementara, para pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Now direlokasi sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Udah, Alex, salah satu kios yang ikut direlokasi ini bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Now yang sedang berjalan saat ini. Pemilik kios, Alex, mengatakan perpindahan lokasi berjualan ini sudah berjalan hampir satu minggu. Ia sempat mengeluhkan daya beli masyarakat sedikit menurun di lokasi ini karena terhalang pagar beton. Namun ia memilih untuk tetap sabar karena ini hanya sementara sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Selanjutnya, sesuai kesepakatan dengan para pedagang, relokasi sementara ini kini tengah dilakukan. Langkah ini bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Now, tepatnya pembangunan 19 unit kios los di area pelataran yang sebelumnya ditempati oleh pedagang. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, Karnius Jaluku, mengatakan penataan kembali Pasar Now diambil agar lingkungan menjadi lebih nyaman dan rapi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita rri.co.id. Pastinya Sherly masih membagi atau mengupdate informasi dari Sumatera Utara di Informasi Sumut sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Apakah program pemerintah dan partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan demi mewujudkan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan potensi lokal? Hal ini tercermin dari kegiatan panen jagung hibrida yang sukses dilaksanakan oleh Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Gunung Stoli yang bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan setempat. Kegiatan panen dihadiri Wali Kota Gunung Stoli, Sowa Alauli, SEMSI, selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Gunung Stoli, di lahan pertanian yang berada di depan ex rumah COVID dan Balai Latihan Kerja Kota Gunung Stoli, Desa Sisarahili, Sisambualahe, Kecamatan Gunung Stoli pada Sabtu 19 September 2026. Program ini dirancang sebagai upaya optimalisasi lahan produktif sekaligus media edukasi praktis bagi anggota pramuka tentang siklus pertanian secara menyeluruh. Informasi ini dapat Abang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id.

Sentral Republik. Abang kakak, saatnya kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan, Tudiono, mengatakan potensi penguatan kemitraan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan sangat besar berkat kedekatan sejarah dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Tudiono mengatakan hubungan Indonesia dan Afrika Selatan memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat, sekaligus potensi besar untuk dikembangkan menjadi kemitraan yang semakin konkret dan saling menguntungkan. Dan kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.